0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Red, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. 99.9

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
4: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
5: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
6: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
5: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
7: Hah, emang bisa MC seseru itu?
8: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
9: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
10: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
9: Buruan, slotnya terbatas.
8: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
11: Z 99.9.

0: Breakfast, Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Z99.9 FM playing all the hits. Balik lagi masih di Motivasi bareng Double A. Double A ini siapa tahu ada yang belum tahu ya, Andrea. Yes. Karena kan biasanya kita Oasis ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau Motivasi ini hari Minggu, ya kan? Jadi Double A adalah Andini dan
1: Andrelin.
0: Yang biasa nemenin lo di Oasis, tapi kita hari ini spesial.

0: Jadi dia khusus buat youth ya. Dari namanya kan youth. Jadi buat range-nya dari umur 17 sampai 24.
1: 17 sampai 24 ya. Jadi memang kaula muda anggapannya gitu
2: muda.
1: Ya.
2: Kita muda juga kaula muda.
1: Iya banget. Kaula muda generasi berikutnya. Gak mau kalah banget sih ya. Iya kan. Tapi sebelum kita deep dive into apa ya, tentang perlombaan itu sendiri ya, kita mau tanya dulu dong, apa sih yang bikin Abi tuh tertarik sama kopi gitu? Awalnya tuh gimana?
0: Awal kenal kopi tuh sebenarnya pas COVID mungkin. Pas okay. COVID tuh bapak suka ngopi kan. Ngopi di rumah, suka beli alat sendiri itu. Nah pas beli alat sendiri, aku juga ikut tertarik tuh, mulai ikut seduh-seduh kopi, ikutin resep ini, resep itu. Jadi mulai kenal minum kopi yang beneran kopi gitu, kayak gak pakai gula gitu.
1: Berarti memang ini grinding sendiri ya?
0: Iya.
1: Berarti biji kopinya pun bapak nih maksudnya pilih sendiri gitu?
0: Iya. Nah pas udah masuk SMA tuh mulai tertarik, mau terjun ke dunia kopi itu sendiri. Jadi suka hopping-hopping ke coffee shop sana, coffee shop sini, suka tanya-tanya lah.
1: Apakah ini akhirnya menjadi passionnya Abi?
0: Iya, itu menjadi bisa dibilang tujuan hidup lah.
1: Oh,
2: that's cool.
1: Keren banget sih ya. Karena memang sebenarnya banyak yang bilang to enjoy your work something you need something that you like first. You have to like it first gitu kan. Kita harus suka dulu gitu. Karena kadang kerjaan itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan seumur hidup. Jadi kita harus suka dulu gitu kan. Tapi Abi sendiri penggemar kopi yang seperti apa nih?
0: Penggemar kopi yang kalau sekarang kan lagi trending-trending orang minum americano yang gak pakai gula gitu ya. Walaupun orang-orang tuh sebenarnya awal-awal kenal kopi ya, kalau sekarang mungkin kopi susu gula aren gitu.
1: Iya, lagi betul. Happening ya gula aren itu ya.
0: Itu mungkin jadi gerbang depannya dulu tuh. Tapi orang kalau lebih mengenal kopi lagi, mereka bakal nyobain kayak kopi-kopi gak pakai gula, kayak americano, ice latte gak pakai gula. Terus nanti mereka explore ada kopi mungkin kalau dikenal sebagai ice filter gitu, filter kopi.
1: Oh iya, I know.
0: Jadi mereka dia disuduh manual gitu. Jadi kopi hitam lah intinya.
1: Betul.
0: Cuman di teknik suduhnya beda sama americano atau long black gitu.
1: Oke. Kan sekarang nih ya, ini agak sebenarnya agak jauh nih ya. Tapi karena ini ada Abi dan Kak Andri ini kebetulan suka banget juga dan udah ngambil kelas barista juga nih Kak Andri nih. Nah, sebenarnya nih ini kan sekarang kita melihat ada dua mesin kopi ya. Bukan dua mesin sih. Jadi dua cara menyeduh kopi anggapannya ya. Ada yang apa sih mungkin dibilangnya manual kali ya. Jadi kita cek maksudnya airnya tuh benar-benar kita tuang, sama yang automatic machine. Iya kan? Yang sekarang tuh bahkan keren banget udah yang lo cuma taruh si cup kecilnya terus langsung udah jadi capsule, gitu. Sebenarnya tetap ada bedanya kan kalau untuk yang paham kopi. Iya kan? Sebenarnya di bedanya tuh nantinya di apa?
0: Bedanya yang pasti secara rasa pasti beda. Karena kopi dipengaruhi sama banyak variabel. Bisa dipengaruhi sama suhu air, jenis biji kopinya, ataupun ya jenis biji kopi kan pasti bakal beda rasa ya. Terus gimana cara kita gilingnya?
1: Betul.
0: Teknik seduh itu pasti akan mengefek hasil terakhir cup kopinya itu.
1: Jadi akan mempengaruhi ya. Sebenarnya memang yang paling gue sering dengar adalah memang di pengaruhnya itu adalah di temperatur ya. Tapi keadaan bijinya juga mempengaruhi kan biji kopinya itu sendiri kan. Tapi kalau menurut Abi biji kopi di Indonesia tuh gimana? Oke kah?
0: Oh iya. Pasti oke, gitu. Karena industri kopi juga di Indonesia lagi hype banget, lagi naik daun banget lah istilahnya.
1: Kita berarti bisa amat sangat bisa mampu bersanding dengan kopi luar negeri dong ya?
0: Oh bisa tentunya, pasti.
1: Kalau boleh rekomen nih ya, kok kalau biji kopi tuh Indonesia paling enak tuh apa?
0: Paling enak dari Indonesia? Yang pernah aku cobain mungkin aku kasih 3 pilihan mungkin ya.
1: Oke, boleh.
0: Yang pertama ada dari Bali mungkin.
1: Bali.
2: Iya.
0: Kedua dari Semendo. Semendo tuh dari mana ya? Sumatera. Palembang gak ya?
2: Iya, betul.
0: Kedua mungkin dari mana ya? Dari hometown aku mungkin Garut.
1: Garut.
2: Oh, itu enak sih.
1: Berarti Bali, Semendo. Berarti Semendo itu Palembang ya?
0: Iya.
1: Sama Garut.
2: Mostly Arabica yang kamu rekomen ya?
0: Iya, mostly Arabica.
1: Kalau Arabica itu oke lah ya buat yang asam lambung ya. Apa enggak malah?
2: Acidity-nya ya kalau Arabica ya.
0: Sebenarnya kalau perbedaan dari Arabica sama Robusta, kalau Robusta ditanamnya di ketinggian di bawah 1000 miles above sea.

0: level, jadi di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Kalau Arabica rata-rata di atas 1000 meter.
1: Oke, tapi nanti kalau misalnya pengaruhnya untuk orang yang ada kan orang sekarang gitu, gak minum kopi asam lambung, minum kopi asam lambung gitu kan. Nah, jenis biji kopi yang harus mereka hindari atau minum tuh baiknya yang mana? Kalau yang minum dulu deh.
0: Sebenarnya kan orang beranggapan sekarang kan karena Arabica kebanyakan lebih asam ya.
2: Iya betul betul betul.
0: Padahal sebenarnya karena Arabica ditanamnya lebih tinggi, dia secara teori kafeinnya lebih tinggi.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi ke kopi kalau ditanam lebih tinggi, kafeinnya pasti lebih tinggi.
1: Oke oke oke. Ini kan sebenarnya gue agak berbelok ya. Matcha sendiri orang pikir matcha itu ada kafeinnya kan tetap.
0: Ada,
1: ya.
0: ada
1: tetap. Iya. Jadi kalau yang berpikir matcha nggak ada kafeinnya ya salah ya. Cuman memang tingkatnya berarti ya.
0: Malah sebenarnya jenis-jenis teh atau matcha gitu, kafeinnya sebenarnya lebih tinggi dari kopi.
1: Oke. Okay. Iya.
2: Aduh ibu ini.
1: Pantesan gue pernah minum matcha banyak kok tiba-tiba gue gak bisa tidur ya.
2: Jangan kak.
1: Nah kita bakal lanjut lagi nih obrolannya semakin seru ya. Tapi setelah lagu-lagu yang satu ini. So stay tuned.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999 FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird loh. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9. All the hits. Z99.9.

0: even wear.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih bareng Double A, Andini dan
2: Andrilin
1: di Motivasi. Nah, kita lagi asik ngobrolin kopi bareng tamu kita hari ini ya, bareng Abi nih.
2: Betul.
1: Abi ini adalah juara keempat IYCB ya, Bi ya?
3: IYBC.
1: Aduh, IYBC, Indonesian Youth Barista Championship. Iya. Nah, tadi kita lagi asik ngobrolin bahkan udah sampai ke kopi untuk orang asam lambung,
2: iya,
1: ya.
2: Menderita asam ya.
1: Bahkan ke macam-macam segala walaupun agak belok ya, ya kan. Nah, kalau Abi sendiri nih yang memotivasi untuk ikut akhirnya ya, untuk ikut perlombaan IYBC ini apa?
3: Karena pas awal SMA kan itu baru mau terjun ke dunia kopi itu. Pas itu belum, karena masih muda kan kita mungkin sebagai anak SMA belum bisa engage banget sama dunia kopi ya, karena masih fokus belajar.
2: Betul.
3: Nah, pas kelas 11 ada sebuah asosiasi namanya SCAI atau kepanjangannya Specialty Coffee Association Indonesia. Nah, dia bikin acara lomba ini, IYBC. Nah, aku tertarik itu ikut di kelas 11. Kebetulan pas kelas 11 tuh belum, pas kelas 12 itu belum berhasil lolos ke top 12 lah.
1: Oh, ini jadi bukan percobaan pertama ya?
3: Belum, ini percobaan kedua. Nah, jadi pas udah itu kelas 12 gagal lolos ke top 12. Nah, akhirnya coba-coba lagi terus pas di kuliah buka lagi buat yang 2026.
1: Loh, yang 2002 berarti yang kelas 11 itu 2024.
3: Oh, sorry. Jadi pas kelas 11 dia itu pertama kali IYBC. Pas kelas 12 enggak ada dia.
1: Nungguin kamu kali.
2: Betul.
1: Wah, ini lagi pada ujian ya kan. Nanti dulu kita libur dulu juga bisa gitu ya. Tapi kalau boleh tahu tuh IYBC itu sendiri mereka tuh memilihnya gimana, Bi? Prosesnya lah ya.
3: Oke. Jadi awal-awal pertama ada seleksi berkas.
1: Jadi
3: dilihat dulu nih orangnya dari mana, sekolahnya di mana atau di lembaga apa sekolahnya. Nah, itu pertama masuk data itu, kemudian ada seleksi top 48 itu pakai seleksi video. Jadi kita video harus nunjukin kita bikin kopi. Sambil kita jelasin visi misi kita gitu.
1: Jadi bagus ya, sampai ditanya visi misinya segala. Betul. Ya. Jadi anggapannya lo enggak cuman kopi-kopian gitu kan. Iya. Lanjut.
3: Nah, dari top 28 tuh di video menjadi top 24. Nah, ketika ada top 24 itu dites secara langsung di tempat gitu. Jadi dilihat ada judges-nya gitu. Nah, di situ judges-nya ngelihat kita bikin kopinya. Jadi judges ada score sheet-nya nih. Dia ngelihat kita contoh nuang kopinya segram gini udah precise atau belum.
1: Apalagi ya selain itu?
3: Contoh mungkin kebersihan. Mereka lihat layout bar kita rapi atau enggak. Itu dinilai juga.
1: Berarti sebenarnya kayak orang masak juga ya.
3: Iya
1: kan.
2: Jadi kayak master chef.
3: Kayak master chef.
1: Untuk memilih lagi sejumlah berikutnya itu berapa setelah 24?
3: Setelah 24 kan dipilih top 12. Nah, pas top 12 itu yang perform di Kota Kasablanka itu.
1: Jadi bukan top 10 ya.
3: Enggak.
1: Top 12 ya. Nah, begitu di Kota Kasablanka itu berarti kalian tuh kayak punya kitchen-nya kalian masing-masing, bar-nya kalian sendiri ya.
3: Jadi kita performnya satu-satu gantian. Jadi setiap peserta dikasih presentation 10 menit. Itu kita harus serving dua jenis minuman. Yang pertama tuh ada espresso. Yang kedua ada milk base. Milk base tuh kayak bahasanya cappuccino gitu lah.
2: Cappuccino latte gitu-gitu ya.
1: Tapi milk base ini boleh terus nanti divariasikan sendiri atau pokoknya harus cappuccino gitu?
3: Enggak, kalau milk base intinya espresso campur susu gitu aja.
1: Terus udah nih dipanggil satu-satu. Nah, di depan itu soalnya kalau dari fotonya kan misalnya tuh Abi pakai si kayak mic itu kan.
3: Nah, ya kita harus presentation itu. Kita ngejelasin mungkin tema yang kita bawa, jenis beans yang kita pakai apa. Karena tema itu mungkin dipengaruhi sama judgesnya. Kan kita kayak presentation nih, kayak kita serving ke orang gitu.
1: Oh, jadi kalau ini tuh anggapannya kalau orang kayak chef yang lagi nyediain makan di fine dining ya. Jadi ketika menyediakan, ketika serving, ini isinya ini, gini-gini gitu. Tapi kalau boleh tahu, Abi waktu itu temanya apa dan beans-nya yang dipakai apa?
3: Aku temanya kebetulan pakai coffee science. Jadi aku ngejelasin lebih sisi science-nya di balik kopi itu.
1: Oke. Jadi science ini dalam artian pengaruh temperatur gitu-gitu kah?
3: Lebih ke kayak kopinya diproses dengan proses apa.
1: Oh,
2: terus cool. Unwash sama gitu-gitu ya.
1: Oke. Bukan masalah grind. Kalau grinding tuh enggak ada tipe gimana gitu kah?
3: Grinder bisa ngaruh juga, beda grinder bisa ngaruh ke hasil kopi, cuman okay. Aku enggak bahas ke situ, lebih bahas ke biji kopinya lah.
1: Oke. Terus waktu itu Abi pakai apa nih dan bikin apa?
3: Pas itu biji kopinya dari Kamojang, dari Garut.
1: Terus Abi bikin apa aja? Berarti espresso?
3: Espresso sama milk base itu.
1: Terus habis itu selesai Abi presentasi, berarti si judges itu nyicipin.
3: Iya.
2: Berarti untuk judgesnya nyicipin itu saya nanti dicek ya notesnya apa aja ya.
3: Di tes notesnya juga.
2: Terus acidity-nya, body-nya.
3: Iya. Di deskripsiin kopinya tingkat keasamannya segimana, dia pahitnya segimana.
1: Iya. Untung bukan gue yang jadi judges begitu. Gitu kan, dikiranya kan gak enak ya, padahal gak kuat pahit. Gitu kan.
2: Kalau gue, aduh iya. Ada natinya gak ya, ada artinya gak sih.
1: Padahal gue kalau maca bisa begitu, tapi kalau kopi gue gak.
2: Terus maca sama-sama getir kan, ada yang
1: iya,
2: pahit
1: betul,
2: kan.
1: Iya betul, cuman kalau menurut gue kita memiliki arah pahit yang berbeda.
2: Betul.
1: Iya kan. Nah terus kalau boleh tahu pemenangnya itu jadi berapa Bi? Kalau yang dari 12 itu terpilihnya berapa?
3: Jadi 12 tuh ada dari 12 ke top 6. Dari top 6 final tuh. Jadi nanti diurutin top 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Berarti pemenangnya pokoknya range umurnya di berapa?
2: 17
1: sampai 24 ya. Okay.
2: Kita bisa lah Kak.
1: Tambah kali 2. Aduh. Tapi sebenarnya Bi, kalau boleh Abi misalnya mikirin ya, apa sih yang Abi dapat dari kompetisi itu sendiri?
3: Kalau dari kompetisi itu pasti dapetin pengalaman pasti. Dan kedua pasti dapat koneksi yang luar biasa lah.
1: Iya betul. Iya. Judgesnya waktu itu adalah?
3: Judges dari sananya, dari SCI-nya, dari association-nya.
1: Tapi mereka adalah orang-orang yang misalnya sudah punya coffee shop, apa mereka orang-orang yang memang terjun di dunia biji kopi, apa gimana tuh
3: judgesnya? Beberapa background judgesnya, iya, ada yang punya coffee shop, ada yang emang kerjanya jadi judges di dunia kopi ini aja sih.
1: Iya.
2: Kayak cupping master gitu-gitu ya?
3: Iya.
1: Ada yang foreigner atau full Indonesia aja?
3: Ini full Indonesian semua.
1: Karena Indonesian youth ini ya.
3: Jadi ini sekalian ngelatih judgesnya buat ngejudge juga karena ngejudge kan part of their job
1: betul,
3: lah.
1: Betul. Dan ngejudge itu nggak gampang ya gitu. Karena kita guru aja yang di sekolah aja, kita udah biasa ngasih nilai anak aja bisa begitu jadi judges, ini gimana ya? Yes. Karena kadang yang bikin susah itu adalah ketika hasilnya tuh tipis-tipis gitu loh, itu betul. Yang sulit gitu kan. Ini kayaknya bisa 3, apa 4, atau juara 2, apa 1, jadi bingung gitu kan. Nah, kalau Abi sendiri, orang tua nih gimana Bi menanggapi keinginan Abi? Misalnya dari awal aku nih kayaknya suka kopi nih gitu, gimana Bi?
3: Kalau dari orang tua sih mereka sebenarnya support banget. Mereka support banget aku ngikut kompetisi ini. Sampai pas acara di Kota Casablanca itu ngelain semua keluarganya pada hadir gitu.
1: Jadi harusnya fotonya banyak dong ya. Dari semua angle nih ya. Misalnya bapak sama ibu, bapak di kanan, ibu di kiri ya kan. Belum si Ade ya kan. Tapi kalau Abi mau motivasi, tapi kayaknya setelah lagu yang satu ini aja.
2: Betul.
1: Deh ya.
2: So stay tuned only at Z99.9 FM, playing all the hits.

0: But I can't have you. We're bound to break in my hands. Heart.
1: All the hits.
2: All the hits. Z99.9.
3: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
4: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
3: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
4: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
3: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
4: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
3: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
4: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
3: Setuju.
4: Ini baru teman gue.
5: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: Z99.9.
1: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Still with both of us, ada Double A.
2: Hello.
1: Motivasi bareng Abi di sini.
2: Ini kayak udah nggak Double A ya, jadi Triple A.
1: Iya ya. Oh my god, I just realized that.
2: Ada Andini, Andri, dan Abi.
1: Betul.
2: Ya kan?
1: Hari ini kayak Triple A ya, bukan Double A lagi.
2: Tapi agak nggak bisa ya, kita maksa ya. Karena kan Abi namanya Fabian. Abi kan
1: apa.
2: Nama panggilan ya.
1: Tapi itu udah nama panggilan juga kan?
2: Oh ya, gue nama depan emang Andini.
1: Oh iya, gue juga nama sih.
2: Gimana sih,
1: Dre? Saya lupa.
2: Masih lupa nama sendiri tiba-tiba. Aduh, gitu lah. Soal kurang kopi, ya. Udah minum kopi, udah gak ada alasan.
1: Belum
2: minum
1: sih.
2: Tadi
1: kurang.
2: Ya Allah.
1: Jadi betul, I already put
2: soalnya
1: on 5
2: dia belum minum
1: shot.
2: Air kubangan, guys. Jadi gitu. Lanjutlah daripada kita ngomongin si air kubangan itu, ya. Nah, kita masih sama Abi nih dan kita bakal ngobrolin tentunya masih tentang perkopian,
1: yes.
2: Ya. Tapi kalau di keluarganya Abi sendiri yang suka kopi tuh selain bapak siapa?
3: Kalau keluarga bapak suka, ibu suka, bahkan adek aku racunin dikit suka sebentar.
2: Sebentar, adeknya umur berapa sekarang?
3: Tahun ini 10.
1: Iya. Enggak apa-apa sih, masih bisa.
2: Masih boleh. Iya, tapi enggak boleh sering-sering ya. Jangan nakal ya Kakak ya, tolong. Aduh. Ya. Gitu. Tapi kalau keluarga besar banyak juga yang suka.
3: Kalau keluarga besar iya, kebanyakan suka kopi.
2: Kemarin nih setelah Abi menang nih, Abi ada kegiatan apa nih setelah itu?
1: Agendanya.
3: Agenda tuh kebanyakan istilahnya namanya bar take over. Jadi aku di-invite jadi ya bahasanya mungkin bintang tamu ya. Jadi suruh take over bar mereka terus bikin ada menu, mungkin ada menu spesial ya. Ada minuman khusus ya. Jadi aku yang jadi barista di tempat mereka.
2: Iya. Yeah. Aku sempat lihat fotonya tuh, tapi gue enggak bisa datang. Dan gue juga bingung kalau datang pesan apa, Miss? Maca. kayak pengkhianat gitu ya rasanya kan gitu. Jadi aduh gimana ya mau datang tapi minum apa.
1: Deket-deket ini
2: kan?
1: Ada enggak bar-bar take over lagi?
3: Apa?
1: Ada take over lagi enggak deket-deket ini?
3: Deket-deket ini mungkin belum ada sih. Karena mau ada kesibukan kuliah.
1: Iya sih benar.
2: Sekarang kuliah berarti di mana, Bi?
3: Kuliah sekarang di IPB, Bogor.
2: Ngambil majornya?
3: Majornya di Teknik Pertanian dan Biosistem.
1: Oh iya betul.
2: Berarti memang
1: ada kaitannya.
2: Iya, baru mau ngomong itu kan.
1: Sangat.
2: Itu kan makanya mencocokkan karir ya, dan passion kan.
3: Yes.
2: Gitu. Jadi ketika karir dan passionnya nyatu kan ngerjainnya nanti enak kan. Nah sebelum kita tutup nih ya obrolan hari ini ya, kalau Abi sendiri kopi favoritnya apa?
1: Beans favoritnya deh.
2: Oh dari beans, kalau boleh ya beansnya dulu.
1: Arabica,
2: terus
1: kah, Robusta,
2: nanti kalau jadi kopi, kopinya mungkin kopi kan macam-macam ya variasi.
1: Iya, betul.
2: Jadi kopinya kopi apa gitu?
3: Kalau belakangan ini kopi yang aku paling suka belakangan ini ada dari Liberica. Dia Liberica dari Finca Ali, dia di Semendo.
2: Tapi kalau yang nyeduh sendiri biasanya apa, Bi?
1: Pour over.
3: Kalau nyeduh sendiri pour over ya, filter.
1: Pakai Cimex atau
3: pake
1: yang flat?
3: Flat bottom. Kalau kopi kan suka ganti-ganti ya, tapi belakangan ini kalau di rumah stoknya biasanya dari Bali.
1: Kintamani.
3: Iya, Kintamani.
2: Gue tuh kemarin pas lagi ada, kan sempet tuh di BXC kemarin lagi ada yang Jakarta Coffee.
3: Iya.
1: Festival itu.
2: Terus ya biasa ya, untungnya ada Maca, jadi gue mampirnya ke Maca ya kan. Tapi kan ada Desi ya yang pecinta kopi juga kan. Dan dia memang, dia kan orang timur juga. Dan maksudnya apa ya, ilmu perkopiannya juga dia paham tuh. Nah kemarin dia beli si biji kopinya Flores.
1: Flores itu
3: Bajawan.
2: Nah terus dikasih kayak apa sih testernya ya. Terus gue nyobain, lucu ya, padahal dia gak pakai gula tapi rasanya manis.
1: Iya, ada aftertaste.
2: Nah ternyata Desi bilang rupanya memang biji kopinya sendiri tuh sudah manis kak, dia bilang gitu. Jadi kalau kakak gak kuat kopi yang memang buat kakak itu pahit, mungkin bisa nyoba Flores, dia bilang.
1: Bajawan
2: gitu.
1: Juga enak tuh Bajawan.
2: Apa ya itu mungkin itu, dan itu hari kedua lagi, hari kedua deh kayaknya gue kesitu sold out, gak lama sold out gitu. Jadi luar biasa banget sih emang perkopian Indonesia betul, ini. Dan kita nggak kalah dari luar negeri kan gitu. Sebenarnya kan kalau dilihat akhir-akhir ini kan jamur banget tuh coffee shop ya.
1: Betul.
2: Tadinya gue mau nanya, Abi kalau mau ngasih, boleh nggak sih ngasih rating per coffee shop? Tapi jangan lah ya.
1: Jangan.
2: Nanti itu kita off the record aja.
1: Tapi kalau misalnya kamu udah pernah coba Papua Wamena belum?
3: Di mana?
1: Papua Wamena beans.
3: Oh belum.
1: That's so good. You have to try it. Super good. Sama kalau di Manado ada tuh beansnya atopnya. Tapi nggak tau ya. Kalau gue kan orang Manado kayaknya. Apa kalau beansnya tuh emang seduh sendiri, green sendiri. Tapi terlalu fine.
3: Oh iya.
1: Tapi enak. Okay. Lebih kayak. Kayaknya beansnya kayak robusta deh.
3: Oh robusta dia.
1: Kayak robusta. Soalnya beda pahitnya kan beda ya Arabica sama robusta kan. Ini pahit banget. Terus ada wangi cinnamon-y gitu. Cinnamon-y earthy gitu. Sama a little bit dark chocolate. Beda sama yang punyanya apa namanya, yang bukan Gayo, apa sih namanya, yang dari Sulawesi juga, Toraja.
3: Oh Toraja iya. Toraja
1: beda banget juga, beda banget. Beda banget. Itu so good. Jadi kalau minum itu okay, saya cukup segini.
2: Tapi kalau kopi Indonesia tuh paling mahal dari mana?
3: Paling mahal? Kalau paling mahal
1: beansnya ya, per gram.
2: Beansnya, iya. Di mana tuh? Dari mana tuh, Bi?
1: Wamena kah? Soalnya kan jauh banget kan tuh Papua Wamena, pegunungan kan.
2: Oke, berarti yang memang anggapannya pertaniannya pun ngambilnya susah gitu kali ya.
1: Dan beansnya jujur enak banget.
2: Gitu. Iya. Sekarang banyak sih kayaknya ya toko-toko yang jualan beans coffee ya.
1: Beans yang bentukan masih beans.
2: Iya, bahkan anggapannya di ada tuh di Bintaro yang di sektor 7 itu yang fresh marketnya itu. Itu ada salah satunya yang dia tuh memang jual apa namanya, biji-biji kopi gitu.
1: Ntar tinggal di green sesuai apa.
2: Iya, atau ya memang kita mau bikin sendiri ya, kita beli per gramnya gitu. Tapi kalau Abi sendiri masih nggak jajan kopi-kopi di coffee shop gitu?
3: Oh masih.
2: Masih. Kalau gue nggak akan nanya tokonya ya, tapi kalau Abi biasanya belinya apa?
3: Belinya mungkin ada namanya, istilah namanya split. Jadi dia dapat espresso sama milk base itu. Jadi kayak ya kayak surfing pas competition gitulah.
2: Jadi belinya bukan pisah. Iya, belinya bukan yang menu-menu yang udah ada minta. Berarti ngomong gitu, minta split gitu.
3: Iya, beberapa coffee shop ada menunya split.
2: Oh gitu.
3: Iya.
2: Tapi ini harusnya berarti memang coffee shop yang udah besar ya, yang agak besar ya anggapannya gitu ya.
3: Iya.
2: Iya, karena kan kalau coffee shop yang anggapannya kita ketemu gampang ini memang udah yang ekspres aja, memang orang pengen cepat minum
1: betul,
2: gitu
1: betul,
2: kan.
1: Betul.
2: Oh iya, makanya gue bingung tadi menu apa nih yang di split gitu kan. Oh gitu, tetap aja minumnya akhirnya di split.
3: Iya.
1: Kadang gue juga gitu sih kalau coffee shop mintanya gitu.
2: Nah, gue ini bingung yang mau gue tanya tadi adalah permasalahan penggunaan gula pada kopi. Pada dasarnya tuh sebenarnya kan gimana ya? Maksudnya gimana? Sebenarnya tuh kopi itu awal mulanya itu memang sebenarnya hanya kopi pahit pure gitu aja kan?
3: Iya.
2: Anggapannya sama kayak orang minum matcha, baru akhirnya ini orang anggapannya pengen minum matcha tapi nggak kuat pahit, akhirnya adding sugar gitu. Apakah seperti itu juga kalau kopi sebenarnya?
3: Kalau kopi, karena kebanyakan kopi kan mayoritasnya masih pikir bahwa kopi ya pahit ya. Makanya ada market orang di mana orang mau sukanya kopi, susu, gula, aren.
2: Okay.
3: Jadi ya memang market kopi itu bisa dibagi dua lah. Ada market yang orang sukanya kopi susu gula aren. Ada ngopi yang orang bener-bener ngopi mau experience rasa kopi itu sendiri lah.
2: Jadi sebenarnya gue belok lagi ya. Sebenarnya sama kayak orang ke matcha ya.
3: Iya.
2: Ada orang yang minum matcha latte sasetan dengan kayak gue yang maunya ceremonial grade.
1: Iya, betul.
2: Karena gue kalau mau belum beli aja gue nanya dulu, ini jenis matchanya apa gitu. Karena kalau udah sasetan menurut gue itu matcha bohongan gitu. Karena kalau kita beneran minum matcha yang Jepangnya pun no sugar gitu. Tapi di Jepangnya pun akhirnya menyediakan, karena rupanya ada orang-orang yang boleh minta tambah sugar enggak gitu. Jadi sebenarnya seperti itu ya, market juga ya. Tapi kalau Abi sendiri nantinya nih pengennya tuh arahnya bikin coffee shop kah, atau lebih ke fokus ke pertaniannya?
3: Coffee shop mau, tapi untuk tujuan akhir pasti mau punya kebun
2: pertanian
3: sendiri.
2: Jadi anggapannya nanti coffee shopnya ngambil dari kebunnya sendiri.
3: Nah iya, maunya gitu.
1: Amin.
2: Tapi kalau boleh tahu sebenarnya ya, baiknya kalau kita mau developing dulu itu coffee shopnya dulu atau
1: kebunnya dulu.
3: Baiknya
2: tergantung duitnya.
3: Tergantung,
1: iya. Iya, depends on the money.
2: Aduh. Balik ya. Tapi sebenarnya ya, enaknya sebenarnya punya kebunnya dulu enggak sih?
3: Enak sih. Cuman kopi itu kan untuk panen dia butuh 3 sampai 4 tahun. Nah, itu lumayan panjang.
2: Panjang lah.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Jadi anggapannya sebenarnya perkebunan itu bisa sambil lalu ketika buka coffee shop,
3: iya,
2: ya.
3: Iya, bisa gitu. Iya.
2: Jadi sambil ya udah coffee shopnya berjalan aja punya sambil bisnis gitu ya.
1: Menyelam air gitu.
2: Terus sambil terus develop si pertanian, iya, perkebunan itu ya. Karena kan dia bukan mie instan 3 menit jadi, ya kan? Iya.
1: Terus gue pernah dengar kalau misalnya menilai coffee shop itu enak, coba base americano-nya.
3: Oke. Okay,
2: iya. Oh, itu benar enggak? Itu abis 7?
3: Kalau tes americano mungkin iya. Mm-hmm. Atau mungkin kalau mau lebih teknikal lagi mungkin nyobain espressonya langsung.
1: Oh iya betul, espresso. Betul,
2: oh,
1: betul, betul.
2: Oke, okay. Air kubangan.
1: Jadi soalnya kan ada beberapa mungkin merchant-merchant coffee yang bilang beans-nya maksudnya apa ya? Kopinya gak terlalu enak, makanya dia tambahin lah susu, gula, jadi kelihatan kayak enak gitu. Padahal basicnya espressonya atau americano-nya not that good.
2: Oke, okay. Kita bakal lanjut lagi nih ya sebelum kita closing. So stay tune only on
1: Z93.1 FM playing all the hits.
0: Pas helm off, ketombe basah on. Pasti kamu pernah dengar kan suara itu? Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah. Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
0: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
4: You're my living proof. Hello Indonesia.

0: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Still with both of us, double A di Motivasi.
1: Dan kita masih asik ngebahas kopi ya.
0: Yes.
1: Walaupun di sini ya gue sendiri sih lebih menanggapinya gue belajar aja.
0: Yeah.
1: Secara gue nggak demen kopi.
0: Sama gue juga. Even though I already had a barista certificate, I still learn.
1: Iya. Jadi kalau buat gue yang kok sebenarnya kalau doyan matcha tapi nggak suka kopi, sebenarnya lebih ke arah pahitnya sih gitu.
0: Betul.
1: Gue nggak cocok sama arah pahitnya kopi gitu.
0: So, kan ada beberapa jenis varietas atau jenis matcha itu ke lebih umami, flowery, earthy, nutty.
1: Iya, gue sekarang lebih suka yang nutty.
0: Nutty, oh iya betul.
1: Iya, itulah ya. Seperti kopi sebenarnya matcha juga macam-macam. Yang
0: betul.
1: Pasti bukan rasa rumput guys. Ya, ini daun teh. Mohon maaf,
0: iya,
1: bukan pakai rumput ya,
0: itu
1: kan.
0: Paling matcha itu kan rumput. No darling, itu teh.
1: Iya, kalau gue sih balikinnya, lo coba aja deh minum rumput.
0: Nah,
1: rasanya
0: coba
1: sahur.
0: Aja tuh.
1: Apakah lo kambing gitu?
0: Nah.
1: Lanjut lagi nih, kita tadi masih ngobrolin tentang kopi ya. Udah
0: yes.
1: Sampai obrolannya ke apa tuh lombanya Abi,
0: lomba,
1: ya kan. Nah, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang motivasi ya. Waktu Abi kelas 11 itu kan kelas 11 ke 12 itu kan lagi sibuk-sibuknya.
0: Lagi
1: iya kan? Gimana nih berbagi nih ke Gen Z nih ya, cara mengatur waktunya ketika udah ketemu passionnya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi memotivasi mereka lah ya, walaupun dengan kehektikan hidup ini tetap bisa mencurahkan energi dan cintanya ke hal yang lo passionate about.
0: Yes.
1: Gitu kan. Gimana nih Bi?
2: Ya pasti passion tuh pasti kalau masih anak muda kan suka keluar passionnya tuh. Suka mereka mau mengejar banget passion mereka.
0: Betul.
2: Tapi jangan lupa ya tanggung jawab pertama kita kan sebagai apalagi masih SMA ya sekolah dulu gitu. Orang tua udah sekolahin di sekolah itu. Ya jalanin dulu tanggung jawab. Karena tanggung jawab kita sebagai anak muda SMA ya belajar dulu. Passion itu iya kita boleh kejar, cuman kita harus tahu prioritas mana yang kita harus utamakan dulu lah.
1: Oke, okay. Tapi kalau boleh tahu Abi misalnya lagi kan pasti lagi apa ya bikin kopi gitu misalnya, atau nantinya berarti arahnya nanti pas latihan mau lomba nih, itu gimana Bi bagi waktunya? Apakah weekend aja atau gimana biasanya?
2: Kebetulan pas lomba kan itu persiapan lomba tuh pas lagi puasa tuh, jadi kebetulan tidak ada sekolah. Tapi kalau misalnya kita lagi ada acara passion yang kita mau kejar banget, tapi tahu-tahu kebentrok sama acara sekolah gitu apa, pelajaran sekolah gitu. Ya pertama kita harus tahu prioritas ini sekolah sebenarnya lagi ada agenda apa. Kalau misalnya cuman belajar terus mungkin passion ini kita bisa membawa nama baik sekolah juga gitu. Nah itu mungkin bisa kita prioritaskan ke passion kita dulu. Tapi balik lagi tergantung ya level prioritasnya lah.
1: Okay.
2: Balik lagi masing-masing orang beda ya.
1: Betul. Jadi kalau Abi waktu itu latihannya weekend kah atau after school?
2: Kalau praktis pas itu mostly weekend sih.
1: Okay.
2: Ya mostly weekend.
1: Ini berarti udah pakai alat-alat yang Bapak punya ya?
2: Alat-alat dari karena pas lomba kita dapat mentor kan.
1: Oh.
2: Kita dapat mentor nih masing-masing. Jadi kita latihannya di tempat mentornya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
0: Itu di daerah mana tuh kalau boleh tahu?
2: Kalau kebetulan mentor aku kemarin kita latihannya di daerah Gading, Kelapa Gading.
1: Oh, Kelapa Gading.
0: Kelapa Gading, dekat lah ya, dekat.
1: Berarti tergantung mentornya ya, gitu. Kalau mentornya di Bali ya ke Bali.
0: Wow.
1: Salah jalan-jalan.
0: Terus kalau mentor sendiri ada coffee shop sendiri atau emang dia di rumah aja?
2: Apa mentor aku?
0: Oh, praktis ya di coffee shop dia.
2: Oh, mentor itu pas itu praktisnya dia punya tempat gitu lah. Kayak let's say it ada lab khusus.
0: Oh, wow.
1: Gue mikirnya tadi itu cuma dia punya, maksudnya mereka diundang ke rumahnya si mentornya itu. Terus mentornya itu punya bar yang mumpuni. Tapi ini ternyata bentuknya sudah lab ya.
2: Ada lab khusus gitu, ya.
0: You can see my ass already sparkling though.
1: Iya. Ini kayaknya Andri kalau ada yang yuk gitu kan. Nah, kalau boleh di-sharing gak sih Bi di labnya itu belajarnya apa aja?
2: Di lab kita lebih ngelatih yang namanya workflow ya. Jadi kelancaran kita bikin kopinya. Kan kadang kita kalau masih pemula nih bikin kopi di hadapan orang, apalagi banyak orang yang nonton gitu.
0: Iya.
2: Tangan
0: itu
2: suka gemeter.
0: Iya.
1: Tangannya shake it off. Terus apalagi?
0: Bagi ya. Waktunya 10 menit kan?
2: Iya, waktu kita presentasi kan ada 10 menit tuh. Cuman kan kebanyakan mau ngomong ya, jadi kan banyakan ngomong ya. Jadi kalau bikin kopi mungkin rata-rata di 6-7 menit sebenarnya. Cuman kadang gitu ya, kadang kalau kita lagi gemeteran, lagi adrenalin lagi masuk banget nih. Tahu-tahu udah tangan gemeter, kaki gemeter.
1: Oke. Inilah kenapa, ini gue mau iklan, inilah kenapa kita butuh public speaking. Public speaking itu kan sebenarnya bagian dari ini ya, karena ternyata lomba kopi aja lo harus presentasi.
0: Yes.
1: Iya kan? Dan 10
0: menit,
1: biarpun
0: cuma 10 menit, tapi betul, bagi yang lomba itu kerasa ke 1 jam dong gak?
1: Berarti kan memang ini presentasinya memang sambil lo sambil abi nyeduh, sambil betul gitu kan ya?
2: Iya.
1: Terus alat bayangin lagi ini. Terus kenal lagi apa panas gitu kan.
0: Oh, itu, oh my god.
1: Iya so kan. Amit-amit gitu kan. Cuma kan takutnya gitu kan gitu. Nah, kalau Abi sendiri apa ya yang bikin Abi itu akhirnya memutuskan bahwa ini tuh jadi passionnya Abi tuh, selain apakah memang hanya dari bapak aja atau gimana nih?
2: Jadi itu pas pas bapak udah kenalin kopi, SMA udah mulai mau terjun kopi tuh, mulai mikir-mikir apa karir aku menuju ke kopi aja nih. Soalnya kan kita hidup nih butuh tujuan hidup ya.
1: Betul.
2: Karena kita kalau mau ke rumah orang aja kita harus tahu tujuannya dulu, terus kita masukin ke G-Maps gitu lah. Nah, samalah kayak hidup gitulah. Kita harus tahu tujuan kita kemana dulu. Nah, terus kita baru tentuin tuh arah ini kita harus belok kanan, kiri, kita harus ngapain lah. Jadi dari situ ya aku tentuin bahwa ya udah tujuan aku di dunia ini mau fokus ke arahnya ke kopi lah.
1: Oke.
2: Nah, di situ aku baru nentuin mau ngapain aja gitu.
1: Oke. Nah, kita bakal lanjut nih ngobrolin Abi nih sekarang kuliahnya apakah masih terkait dengan kopi kan? Karena Abi sekarang kan udah kuliah ya.
0: Betul.
1: Tapi setelah lagu yang satu ini. So,
0: stay tuned lihat Z 99.9 FM playing all the hits.

0: Masjid.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu muka 02.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Suka grogi ngomong depan banyak orang? Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9. All the hits. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gua bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: si bareng kita triple nggak deh, waksa banget ngajak Abi ya. Kita masih dimotivasi bareng Andini dan
1: Andre Lin.
0: Yes, masih ngobrolin kopi bareng Abi ya. Nah, sebelum kita tutup nih, kalau gue mau sebenarnya gini ya, kalau karir itu kan ada pencapaian paling tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau perfilman atau perfilman biasanya Hollywood ya kan. Kalau music misalnya Grammy gitu kan. Sebenarnya kalau barista atau perkopian ini paling tinggi tuh pencapaiannya Abi.
2: Kalau di kopi kan kita punya banyak cabang perlombaannya. Kalau aku kan kemarin ikutnya yang barista. Kita punya cabang-cabang kayak contoh brewers. Brewers itu nyeduh manual. Terus ada roaster, itu yang sangrai kopinya. Jadi kan kopi di sangrai tuh, setelah panen.
0: Maaf nih, gue ngebayanginnya di penggorengan lagi di begini, enggak kan ya?
2: Enggak
0: beda. Oh baik. Lanjut. Oke, di sangrai, apalagi? Ya,
2: pokoknya ada beberapa cabang lah. Nah, di setiap negara punya istilahnya nasionalnya dulu. Nah, dari nasional itu kan dipilih ada juara satunya. Nah, juara satunya itu mewakili negaranya untuk compete di world itu. Ada kejuaraan worldnya.
0: Ini brewers?
2: Untuk semuanya.
0: Apa?
2: Untuk brewers ada, barista ada, roaster ada.
0: Kalau berarti yang anggapannya beneran mau dianggap ahli, baiknya sih ikut tiga-tiganya gitu, apa gimana?
2: Enggak, karena semua barista mungkin ada minatnya sendiri. Mungkin ada orang yang mau fokus di barista, jadi di kopi espresso, milk base. Atau enggak, ada orang juga yang mau fokus di nyeduh manualnya, di manual brew.
0: Jadi anggapannya kalau ini tuh kayak ilmu komunikasi tuh ada jurnalistik, ada marketing, ada bisa, public relation gitu ya, gitu kan. Oh gitu, kalau Abi sendiri tertariknya di, apa belum ketahuan nih?
2: Aku mungkin lebih di barista karena ya kemarin ikutnya barista ya, tapi mungkin kalau ada kesempatan mungkin bakal ikut yang lain.
0: Yang lain nih kira-kira Abi pengennya apa nih?
2: Mungkin brewer sama roaster ya. Cuman ya yang roaster kita butuh ilmunya dulu ya.
0: Oke. Ini berarti kan ada nasionalnya, maksudnya misalnya ada se-Indonesianya terus nanti internasionalnya. Ini berarti memang lombanya sendiri pun anggapannya apa ya? Komunitasnya tuh berkaitan nanti. Maksudnya mereka bertali gitu kan? Oke. Berarti anggapannya udah kayak olimpiade ya. Tapi ini olimpiade perkopian.
1: Bahkan roasternya sendiri juga ada yang kayak honey gitu-gitu kan?
0: Nah, tadi Abi kan udah ngingetin kita ya bahwa hidup ini harus punya tujuan. Kayak kita pergi ke rumah orang aja, kita pertama kali misalnya nggak tahu ya, ataupun memang kita mau tetap lihat G-Maps, kita pasti tujuannya adalah ke rumah orang itu, jelas mau beloknya kemana. Nah, kalau Abi sendiri nih ada ini nggak, pesan-pesan nih untuk memotivasi teman-teman biar tetap semangat ya di apa ya, di semakin hektiknya hidup ini, atau mungkin mereka punya sebenarnya minatnya udah ketahuan tapi mungkin lagi banyak masalah gitu. Gimana nih biar tetap semangat memotivasi diri sendiri?
2: Mungkin aku balik lagi ke tadi ya kan, kita hidup nih harusnya tujuan ya. Dan tujuan tuh kita bagaikan kayak G-Maps tadi, kita mau ke rumah orang, kita harus tahu alamatnya dulu, terus kita contoh masukin ke G-Maps gitu. Nah, di G-Maps kita mau tahu rute mana yang paling optimal nih. Nah, sama aja kayak seperti jalan, pasti ada aja macetnya kan. Nah, samalah kayak kehidupan, pasti ada aja ada tantangannya, ada rintangannya. Nah, tapi sebagai kita bagaimana responnya? Nah, itu. Apakah kita respon dengan keluar dari passion kita, atau kita mau bersabar menghadapi rintangan ini untuk mencapai tujuan akhir kita ini?
0: Yang pasti di hidup ini nggak ada yang instan ya.
2: Gak ada.
1: Betul.
0: Ya, kopi instan pun rasanya nggak seenak yang ini kan, kita grind sendiri, betul kan? Pasti kalau nggak kemanisan, kurang nendang gitu kan? Apapun ditendang kita nggak tahu juga, ya kan? Tapi sebagai penutup satu lagi nih ya, Abi kalau mau berterima kasih atau apresiasi nih ya dengan perjalanan Abi sejauh ini, ada nggak sih orang-orang yang Abi pengen apresiasi nih, say thanks?
2: Untuk apresiasi pasti mau terima kasih ke orang tua, selalu support di apapun kondisinya, mau lagi naik atau turunnya gitu, mereka selalu di support di balik aku. Dan support yang lain mungkin dari teman-teman, teman-teman terutama mungkin teman-teman SMA ya, sudah di situ mendengarin cerita naiknya turunnya. Dan mungkin support terakhir mungkin keluarga ya, karena keluarga belakangan ini ikut acara apapun itu, pas di kopi, mau pas kompetisinya atau pas bar takeover, mereka selalu support untuk datang, wow, meramaikan. Jadi mau apresiasi sama terima kasih kepada mereka.
0: Wow, thank you so much Abi for coming today. Nah, Generation, moga-moga dari obrolan kita hari ini ya, jadi semakin termotivasi apapun passion kalian. Betul. Yang penting jangan berhenti, ya jangan berhenti berjuang.
1: Don't stop believing.
0: Iya, dan jangan berhenti bermimpi. Betul. Ya kan, gitu. Kalau sekarang bahasanya adalah manifesting. Yes. Ya kan. Kalau manifesting yang terakhir baru dibahas heboh adalah masalah Dua Lipa.
1: Oh iya,
0: ya,
1: betul.
0: Bahkan Dua Lipa aja bikin lagu tentang manifesting, tentang jodohnya. Betul. Ya kan. How do you manifest your dreams? Up to you. Ya, karena ada orang yang balik lagi, ada yang bilang, gue tuh gak mau ngomong-ngomong masalah mimpi gue karena takut gak jadi. Ya udah, lo boleh tulis.
1: Betul.
0: Ya kan, tulis, lo baca tiap hari, atau lo bikin jadi wallpaper HP lo.
1: Iya, atau just ya, pray to God.
0: Okay. Kalau Abi sendiri gimana tuh waktu itu? Biar bentuk ini apa ya, manifestingnya ada gak?
2: Manifestingnya ya, pray to God.
0: Oke, nah itu tiap orang beda-beda ya, balik lagi gitu. Apalagi kan kalau kita udah berusaha ya, memang sisanya adalah milik Tuhan ya. Oke, so today we're going to wrap up this motivasi. Yes. Thank you so much Generation yang udah dengerin. Thank you so much Abi.
2: Thank you.
0: Good luck for everything in your life ya. Lancar-lancar semuanya.
1: Thank you so much yang udah nemenin kita ya. Cuap-cuap bareng Abi. It's all about coffee, barista.
0: Apalagi ternyata dengerinnya sambil minum kopi. Ya kan? Pas banget ya. Abis ini kita masih ngobrolin kopi tapi off the record nih. Record, sorry ya Generation. So thank you so much Generation. Andini sign off.
1: Andilin signing out.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Toodaloo.
3: Z 99.9.
4: You know we finally here, right?
5: Well,
4: it's Friday.

0: all the hits. Z99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

25 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice. See?

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: to Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
4: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
5: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
6: Cie, orang penyanyinya gagal tampil juga lu.
5: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
7: Hah, emang bisa MC seseru itu?
8: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
9: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
10: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
11: Buruan, slotnya terbatas.
12: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
13: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1, jangan dorong-dorongan. 2, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Karena nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotorin lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Nggak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

0: 500.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

0: Kebebasan On.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketol bebasah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketol bebasah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
0: Z

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Nah, tuh kan, pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Z 99.9. You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Back with us, baby. Double A.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo. Di Sunday Bak. Mm-hmm. Yang akan mengudara di Z-Radio dari jam 6 sampai jam 8 malam nanti.
1: Kapan sih? Hari apa itu?
0: Hari Minggu. Iya, on Sunday kan?
1: Biar gak lupa minggu depannya.
0: Iya.
1: Kalau ada kita.
0: Itu generation.
1: Makanya namanya Sunday Bak.
0: Yes.
1: Ya. Gitu kan. Kita mau ngebahas apa nih hari ini, Andri?
0: But by the way, it's been a long time ya, Kak.
1: Iya. Jadi gue takut banget nih. Takut panjang.
0: As always.
1: Iya. Nah, kita mau ngebahas sebenarnya banyak ya. Dan
0: yes,
1: kita akan belok-belok nih.
0: Iya.
1: Generation. Dari tentunya comeback.
0: Comeback.
1: Apalagi?
0: And then kita bahas tentang K-beauty.
1: Mm-mm. Dan berita-berita sedih kayak keluarnya member kali.
0: Iya.
1: Sebenarnya kalau dengar berita gitu tuh antara sedih.
0: Betul.
1: Tapi we're trying to be supportive also.
0: Yes,
1: ya kan?
0: Exactly.
1: Karena we don't know everyone's life.
0: Mm-hmm.
1: Gitu kan. Kita kan gak tahu apa yang mereka sedang alami juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ya kita apa ya, cuma bisa being supportive aja lah.
0: Nah. Yes, so station only at
1: Z99.9 FM, playing all the hits only on Sunday Bak.

0: You're listening to Z99.9 FM, I'm playing all the hits.
1: Hello, Yorobun.
0: Hello, hello. Still with both of us, ada double A with Andrilin.
1: Kayaknya double A-nya tuh enggak Andini dan Andrilin aja ya. Alto.
0: Alto.
1: Enggak ada Medi aja ya.
0: Enggak ada Medi.
1: Karena kalau Medi enggak bisa kita ajak jadi triple A ya.
0: Iya,
1: nanti namanya jadi Amedi.
0: Amedi. Tapi bisa juga pakai triple ini kan, triple Alto.
1: Oh iya, makanya.
0: Triple A.
1: Iya kan, gitu. Iya. Nah, kita mau ngebahas comeback dulu kayaknya, Andri.
0: Yes,
1: siapa nih?
0: Ada si cantik Hyolyn yang udah bagiin konsep foto 3 untuk 4th mini album Original Lin. Nah, karena Original Lin ini, 4th mini album Original Lin akan dirilis 22 Juli besok, Generation.
1: So, gue mah dari dulu tuh cuman ini aja sih, jealous sama satu hal kalau sama dia. Bodinya dia,
0: body ghost dia, wow.
1: Iya.
0: Kayak gak gemuk, nggak kurus tapi kenceng.
1: Dia memang tipikal yang sehat,
0: iya,
1: badan sehat.
0: Kayak badannya itu kalau di Street Woman Fighter kayak ijong.
1: Iya.
0: Ijong.
1: Jadi tone gitu ya.
0: Tone sama Hwasa.
1: Mm-mm.
0: Sama Hwasa.
1: Hwasa juga sekarang tone banget dia.
0: Oh my god, she's so pretty.
1: Ini sebenarnya kalau yang mungkin nggak terlalu kenal, karena Hyolyn tuh Gen 2 ya.
0: Gen 2.
1: Iya, dan dia memang grupnya itu dulu Sissy Star.
0: Sissy Star.
1: It's queen. Very famous.
0: Summer with, Queen.
1: Iya.
0: Yes. Pokoknya comeback queen setiap kita puasa.
1: Wah, ini Sunmi juga.
0: Iya, and Sunmi also.
1: Wah, ini Gen 2 yang banyak balik ya.
0: Betul, karena kemarin di Generation Sunmi sudah membagikan foto konsep ketiga untuk comebacknya dengan single baru Forever July.
1: Ini pastel dia warnanya ya.
0: Iya, dan digital single barunya akan dirilis pada 15 Juli besok. So, are you ready?
1: Wah,
0: tapi gue kira ini Sunmi loh, Kak.
1: Baru mau ngomong.
0: Iya kan, ternyata dia.
1: Gue kira Sunmi rambutnya.
0: Iya.
1: Terus pas lagi nunduk ini kan, bentuk mukanya gue kira Sunmi.
0: Iya.
1: Perasaan Sunmi baru selesai IOI, cepet amat gitu kan. Wow.
0: Dan dia kalau gak salah dia yang benar-benar diet ekstrim.
1: Siapa?
0: Sunmi.
1: Oh.
0: Dia benar-benar nurin berat
1: badannya. Sebentar. Emang Sunmi kan gak kenapa-napa?
0: Karena dia kurus, karena dia pengen ngurusin badan, karena dia pengen kelihatan kan kalau kamera kan kadang suka double size gitu.
1: Memang jadi lebih besar kalau di kamera.
0: Padahal tinggi dia 169.
1: Gila, kan udah mau 170.
0: Iya kan, itu.
1: Tetap aja tinggi Andri sih.
0: Sama ada lagi, Card.
1: Wow.
0: Yes. Sudah membagikan foto konsep grup untuk comeback mendatang. Sementara itu, Card merilis first album Where to Now, Part 2 Nowhere tanggal 28 Juli. Dan bisa dibilang ini their last comeback as the group.
1: Loh, kenapa nih?
0: Karena mau bubar.
1: Oh my god.
0: Iya, padahal waktu itu BM bilang ini bukan bubar. Kita mau katanya mau pindah entertainment atau apa, ternyata ceng-ceng, berita merah.
1: Oh,
0: itu bikin
1: my
0: saya
1: shock,
0: shock.
1: Karena kan dia adalah salah satu co-ed group sebelum All Day Project.
0: Yes, sebelum ADP.
1: Walaupun sebelumnya juga ada lagi ya. Cuma maksudnya kayak pada tahun itu, kayaknya pada tahunnya dia ya, itu lagi gak ada sama sekali.
0: Gak
1: kan
0: ada, gak ada.
1: Jadi begitu dia ada tuh gue yang, wah ini udah gitu ngeliatnya seneng ya. Mereka tuh lebih ke kayak sibling. Berantem mulu itu ada aja itu
0: memang,
1: berempat
0: betul,
1: kan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul sekali. Sama ada comebacknya sebentar, Jaehyun.
1: Oh
0: yes,
1: yeah. Sebentar, dia comeback rambutnya apa warnanya?
0: Hitam.
1: Oke. Karena lewat dari itu, kalau saya pribadi, saya tidak suka kalau Jaehyun rambutnya diwarna-warniin. Karena dia itu tipikal yang ganteng, as natural as possible.
0: Yeah. Kalau nggak ini coklat itu,
1: masih lah. Oh, pokoknya kalau warnanya masih mendekati hitam yang gelap-gelap gitu, oke. Tapi kalau udah blonde, terus biru, karena dia mukanya udah berkarakter ya, gitu. Karena kan dia punya jaw yang cukup tegas gitu, jadi udah ganteng ya. Jadi ketika dianeh-anehin, ya maksudnya dicoba yang lewat dari yang natural, menurut gue, itu jadi mengikis kegantengan dia.
0: Iya, betul
1: gitu
0: sekali. Dan comebacknya nih, ya Generations, comebacknya itu tanggal 10 kemarin.
1: Oke.
0: Iya, tanggal 10 kemarin Generation, singlenya 99 Degrees. Terus ada lagi kabar comeback, another comeback, yaitu dari Wait a second, dari Kihyun. Kihyun comeback juga, Kihyun Monster X.
1: Monster X ya.
0: Betul. Sama Kayak mereka janjian deh.
1: Aduh,
0: Wonho sama Kihyun.
1: Oh my gosh. Sebenarnya ini adalah contoh keluarnya member yang bikin gue sedih.
0: Iya betul. Karena si ular itu tuh.
1: Aduh ya.
0: Don't
1: capek
0: member
1: banget.
0: Dan yang bikin BI keluar orangnya sama yang bikin Wonho keluar dari Mas X.
1: ya ini ya namanya ular ya.
0: Ya ular gitu ya.
1: Mana-mana.
0: Gitu. Jadi Wonho tampil memuka di foto konsep kedua untuk albumnya Core. Konsep foto itu Shell, albumnya Core dan akan dirilis 21 Juli nanti Generations.
1: Dia juga tipikal cowok yang menurut gue namja banget.
0: Namja. Sang namja.
1: Gitu.
0: Pantasan aja dia dulu visualnya Mos X ya. Main visualnya Mos X sama
1: Hyomon. Padahal Hyomon. Banyak yang ganteng-ganteng juga.
0: Semuanya ganteng. Semuanya
1: gue kalau di Mos X juga gue bingung ya gitu. Aduh, ini juga Aespa sebenarnya mau bukan comeback ya, tapi mau ngerilis single berikutnya.
0: Jepang,
1: single
0: Kiss Jepang. And Tell.
1: Dan
0: tanggal?
1: Gue sukanya 4. Tuh ya kalau kayak salah satunya kayak SM ya.
0: Yeah.
1: Itu kalau untuk urusan album Jepang itu dari dulu
0: sangat.
1: Iya, karena SNSD sendiri punya khusus album Jepang. TVXQ juga, Suju juga, Shiny apalagi gitu kan. Jadi karena mereka tahu banget bahwa pasar Jepang itu sebenarnya berbeda dengan ya, pasar
0: betul,
1: Korea
0: betul.
1: Gitu.
0: Jadi konsepnya kalau gue perhatiin ya kayak ini lebih girly.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Lebih kayak girly.
0: Kayak Gyaru, kawaii.
1: Tapi ada kayak disco-disco galaksi.
0: Iya. Ning-ning iya cantik kan? Banget, Ning-ning cantik banget kak, ya Allah.
1: Ning-ning tuh dari dulu kelebihannya adalah she can give off bad girl aura very well.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Karina, oh my god, she's like AI beautiful.
1: Ah, dia emang ngeri deh.
0: Ngeri. Kalau Winter masih kayak kitty-kitty pie gitu loh. Kitty pie tinggi. Terus nanti, nah, dan ini untuk kayak nih pertama kali aja ya kak ya. Sisanya ntar kita ke drama. Ini ke drama pertama.
1: Ini gue sedih.
0: Iya.
1: Nanti kita ngebahas ya kenapa ini gue sedih sama aktor ini. Setelah lagu-lagu K-pop yang satu ini deh.
0: Generation. So station only at Z 99.9 FM play all the hits.
2: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

0: pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
2: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
3: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
4: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
5: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
4: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
5: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
4: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
5: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: Z 99.9.

0: All the hits. Kita malah joget dulu ya. Masih bareng Double A only on Sunday Bak.
1: Yes.
0: Siapa sih Double A, tolong dong.
1: Ada Andrilin
0: dan Andini.
1: Yes.
0: Duo alto. Duo ya alto. Karena teman kita satu lagi tidak ada.
1: Iya yeah.
0: Biasanya kakak hanya Mindy di Oasis.
1: Oasis ya.
0: Saya tidak memanggil kakak ya. Karena ini banyak kan dede-dede.
1: Dede-dede.
0: Iya. Nah kak, tadi kita mau ngebahas itu sebenarnya Lee Junior.
1: Iya yeah.
0: Yang terakhir dramanya itu yang tayang ya. Yang tayang-tayang yeah, yeah. Kalau ini kan jatuhnya belum tayang yeah. Ya
1: Reborn.
0: Itu adalah Reborn Rookie.
1: Iya yeah, itu keren deh.
0: Itu bagus banget. Gitu. Bagusnya tuh gini, oke, lo mungkin ngerasa ini adalah tentang politik kantor.
1: Yeah.
0: But it's not. Itu tentang penyesalan ada seorang ayah yang tidak berhasil mendidik anaknya.
1: Mm-mm.
0: Jadi dia baru ngerasain penyesalan itu ketika dia, ini gue spoiler sedikit ya, tapi sebenarnya kelihatan dari ininya deh kayaknya. Gue lupa dari teasernya. Jadi dia ini swap soul. Jadi soulnya dia masuk ke badannya Lee Jun Yong.
1: Mm.
0: Lee Jun Yong yang masuk ke badannya si bapak-bapak tua ini. Bapak-bapak tua, emang tua ya. Nah, ketika dia jadi Lee Jun Yong ini, yang mana adalah ceritanya kan adalah orang yang pertama kali ngantor. Karena kali ini Lee Jun Yong ini adalah di drama itu dia sebagai pemain bola. Gitu, tapi karena sebuah kecelakaan akhirnya udahlah masuk ke perusahaan si bapak itu. Nah disitulah dia jadi reborn rookie, jadi rookie yang merasa seperti dilahirkan kembali. Disitu dia baru kayak ngerasain, oh kantornya dia tuh ternyata isinya orang-orang begini ya. Oh ternyata kantornya dia tuh ada kekurangannya gini. Jadi dia melihat dari kacamata seorang pegawai.
1: Bagi gitu. Pegawai baru kan, freshman.
0: Nah, yang paling menyedihkan memang ketika dia melihat bagaimana anak-anaknya bersikap. Karena kan kalau orang tua itu kan gitu ya, bagaimana anak kita bersikap itu kan cerminan didikan orang tua.
1: Betul.
0: Jadi gue tuh yang gila ya, ini bagus banget. Ini drama perkantoran yang
1: ada slice of life.
0: Iya. Sebagus itu. Jadi do I recommend this one? Yes.
1: Kayak drama healing gak sih?
0: Mm-mm. Gue sukanya sebenarnya kalau kayak drama itu ya. Jadi harapan sebenarnya drama-drama Indonesia tuh bisa begitu.
1: Betul, bukan hanya menang 200 episode doang.
0: Betul, jadi quality.
1: Iya, bukan quantity.
0: Jadi juga aktor kita bisa mengasah kemampuannya itu lebih lagi gitu kan.
1: Tapi sebenarnya udah ada kak, tapi maksudnya itu masih di platform-platform online.
0: Betul. Jadi gue liat banyak kan platform kecil malah ya. Iya iya.
1: Kalau di TV-TV kayak
0: masih mengejar ya.
1: Oh, I'm tired.
0: Padahal banyak aktor kita tuh sebenarnya mau
1: bagus
0: mengejarnya yeah, itu. Maksudnya mereka tuh pengen banget bisa ngasah jadi ini, jadi yeah, apa gitu.
1: Betul.
0: Karena kan kalau kita lihat aja misalnya kayak kemarin deh Lee Chaemin persiapan untuk jadi di Bon Appetit.
1: Yeah.
0: Dia punya waktu cuma sedikit, tapi yeah, dia gila-gilaan latihannya, persiapannya. Betul. Gitu kan. Sampai si sutradaranya bilang gini, ini kan di drama ini tuh saya butuh rajanya itu memperlihatkan apps-nya terus menerus ya. Saya sih gak khawatir karena Lee Chaemin tuh selalu ada apps-nya. Padahal gue tahu lah ya, dia juga persiapannya maksudnya
1: gila-gilaan
0: ya, dan menjaga badannya juga luar biasa. Dan apa ya, he deserve all the awards.
1: Yep.
0: Dia menangnya banyak banget.
1: Exactly.
0: Kan gitu.
1: He deserve it.
0: Iya, dia menang berapa tuh yang best new actor?
1: Yeah.
0: Berapa kali ya kan? Jadi bener-bener hard work paid off.
1: Iya, yeah,
0: iya. Yeah. Iya kan gitu. Nah, lanjut lagi nih. Tadi kita drama itu jadi si Lee Jun Yong ini yang akan tayang, tapi dianya sudah enlistment karena kak setau gue dia enlistment tuh tanggal 21 Juli.
1: Bentar lagi.
0: Nah, dia ini nanti yang akan tayang adalah yang sama Song Kang ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Iya, judulnya apa, Dri?
1: Bentar.
0: Four Hands?
1: Four Hands to Sonatas.
0: Jadi ceritanya tentang pianis. Jadi kalau yang udah gue baca ya, karena gue sebenarnya ngikutin lumayan ngikutin drama-dramanya Lee Jun Yong, dia soalnya kalau main bagus. Jadi sepaham gue, main leadnya itu adalah Song Kang.
1: Song Kang.
0: Song Kang adalah seorang genius pianis, iya kan? Nah, suatu hari si Lee Jun Yong ini melihat permainan pianonya Song Kang, terus kayak yang tergugah gitu, dan akhirnya termotivasi untuk menjadi pianis juga gitu. Cuma bedanya kalau Song Kang itu udah genius, kalau dia tipikal yang work hard berarti gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah nanti ada muncullah cewek nih yang akan nih, menjadi nih di antara mereka, ya kan?
1: Betul. Nah, yang jadi ceweknya tuh Janggiri.
0: Iya. Betul. Tapi kalau di apa teasernya yang terakhir gue lihat ya, itu berarti yang pertama. Di teasernya yang pertama itu belum ada ceweknya. Memang baru kayak ngasih teaser hubungan si Lee Jun Yong sama Song Kang tuh apa, kayak gimana,
1: betul,
0: gitu. Jadi anggapannya kayak bromance gitu,
1: yep,
0: nanti.
1: Betul. Dan yang jadi mentornya itu,
0: waduh, ini kalau muncul ya, ngeri banget gitu kan. Tipe-tipe Sin Stealer ya sebenarnya.
1: Betul.
0: Aduh.
1: Wah, ganteng.
0: Ngomong-ngomong soal cameo, lo liat cameo-nya Yuna gak sih di Husband in Action? Lo harus, ya itu lo yang pada belum lihat ya Generation, you gotta see it, go watch it in YouTube. Yuna cameo in Husband in Action. Itu kocak banget, karena yang dibahas sama orang-orang adalah mantan-mantan suaminya Yuna di drama sebelumnya. Iya kan? Ya dari Junho to PM, kemudian Lee Jaemin, kemudian siapa ya? Yun Bin pernah jadi pasangan, tiba-tiba di Husband in Action
1: dijadiin satu
0: sama yang modelnya gangster gitu kan, bapak-bapak gangster. Ini kayak kok ini cuman kayaknya suaminya Yuna yang aneh, cuman yang di sini deh gitu kan. Nah, tapi ngebahas selain drama Lee Jung Yong ini, apalagi Ndri? Kalau gue tuh terakhir drama yang gue tonton ya, dan gak nyangka hook banget, dan ternyata semua juga pada akhirnya nonton, itu adalah My Royal Nemesis.
1: Oh iya.
0: Jadi itu, semua itu sekarang tersege-sege ya kan?
1: Sege-ca-sege.
0: Dan semua balik lagi, udah hard work paid off ya. Jadi Ho Nam Joon-nya juga udah banyak muncul di drama-drama juga.
1: Betul.
0: Nih kayaknya di drama ini yang dia akhirnya dapat apa ya, acknowledgement,
1: yes,
0: gitu ya, acknowledgement dari penonton gitu. Karena sebenarnya gue tuh ngelihat dia, berasa dia ganteng ya, bukan Namja. Kalau dia kan memang tipikalnya Namja banget ya. Nah, itu adalah ketika justru dia jadi cameo di apa tuh dramanya Ayu yang terakhir, Perfect Crown.
1: Yeah, Perfect Crown.
0: Jadi kan si Ayu ceritanya blind date tuh sama dia, pergi ke museum sama si Ho Nam Joon. Terus ini siapa nih cowok ini gitu kan? Ganteng banget gitu. Wah, gue gak sama Byun Woo Sok sama ini aja kalau gue jadi Yuyu, kalau jadi Ayu ya kan. Terus gue nonton My Royal Nemesis tuh, itu kan juga sebenarnya munculnya nggak lah, anggaplah seminggu sebelum Perfect Crown abis, My Royal Nemesis tuh kalau nggak salah tayang. Terus gue yang yaelah, dia kayak teaser dulu muncul di Perfect Crown baru muncul dramanya dia sendiri gitu kan. Gitu. Nah, tapi style rambutnya Sehye tuh di My Royal Nemesis tuh beda sama pas muncul di Perfect Crown. Kalau yang di Perfect Crown tuh model rambutnya turun.
1: Yeah.
0: Kalau yang My Royal Nemesis tuh tipikal biasa, kayak cowok-cowok CEO yang naik gitu loh.
1: Dan jidatnya kelihatan.
0: Iya. Nah, itu kan
1: kalau Zenation ada di sini, lo you will see my eyes already sparkling.
0: Jadi aura yang dikejar pada waktu rambutnya naik itu kan berbeda ya. Tapi memang begitu.
1: Tapi
0: rambutnya
1: dia
0: turun,
1: dia pernah main sama Janggyuri.
0: Oh iya, di drama-drama sebelumnya.
1: Ya, apa sih yang ceweknya itu pura-pura bisu?
0: Ah, lupa lagi
1: yang,
0: gue.
1: Yang suaminya itu ternyata sekretaris presiden, jubirnya presiden itu.
0: Oh, ini yang sama Che Subi. When the phone rings.
1: Yes, tadi sama Janggyuri. Yeah, yeah, yeah. Nah, lucunya dia di situ jadi cowok cool, terus ketemu Janggyuri yang cerewet, reporter lagi. Udah Janggyurinya cerewet, ceroboh.
0: Oke.
1: Ketemu dia yang cool. Tiba-tiba si Janggyuri pegang tangannya, dia lucu. Dia langsung, "Wait, lu megang tangan gue nih." akhirnya nikah. Cia Subinnya nikah, si Janggyurnya lihat dong, aku ditenangan.
0: Cia Subinnya memang udah nikah dong di drama
1: itu
0: nikah, ya kan.
1: Terus akhirnya tiba-tiba pas scene terakhir, "I already had engagement." Gitu, lucu banget. Dia di situ scene stealer juga tuh, Ho Nam Joon-nya di situ.
0: Dia juga muncul di Sweet Home ternyata.
1: Iya, betul. Sama
0: aku tuh gak ngikutin
1: sama itu, Sweet Home. Sama yang di drama itu, yang drama di Netflix itu loh kak, yang tentang sekolah.
0: Iya, si Kim Dami kan, sama Kim Dami.
1: Iya.
0: Gue juga gak nonton.
1: Itu keren sih.
0: Gue tuh kadang lihat, gue tuh kalau nonton seringnya lihat aktrisnya.
1: Betul.
0: Nah, kalau aktrisnya gue gak tahu apa sih gimana actingnya, biasanya gue jarang nonton.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Sama.
0: Jadi, ada kan orang misalnya nonton Sweet Home karena Song Kang, silakan aja gitu. Tapi gue di Sweet Home tuh, gue ceweknya mau nonton siapa?
1: Betul.
0: Walaupun ada tuh yang cewek yang ototnya wow itu siapa tuh, yang ibu anak dua?
1: Li. Ah, siapa gitu lupa
0: gitu.
1: Yang main di BPF.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, jadi sahabatnya Jandi. And now we're back to this one. Ada teaser Spooky in Love. Kayaknya di sini antagonisnya enggak bakal susah
0: ini ya.
1: Itu benci gitu. Pokoknya pelenger gini enggak
0: apa-apa. Makanya gue bingung. Sama ini Love in Sync.
1: Iya.
0: Itu juga siapa namanya, Infinite, anak Infinite, L Kim Young Soo.
1: Ya betul, Infinite. Kalau ini ya ampun kak, muka begini jadi antagonis kak.
0: Makanya gue kaget gitu.
1: Tapi dia, gue pernah pas di, dia anak 101 ya.
0: Iya.
1: 101 base. Dia keren sih kak.
0: Maksudnya apanya nih?
1: Actingnya juga.
0: Oh acting.
1: Sama kayak Jihoon, anak 101. Wah.
0: Jadi, tapi kalau Jihoon kan
1: matanya, his eyes speaks.
0: Apa ya, udah berhasil sampai ke film ya?
1: Ya betul.
0: Gitu.
1: Jadi gue penasaran sama Ong Sungu ini, apakah bakal jadi seperti apa nih? Ini apa antagonis pelenger ini sih?
0: Nungguin apa sih? Kayak kan waktu itu sebelum 101 comeback, itu kan ada kayak video-video mereka ngumpul ya.
1: Iya.
0: Nah itu tuh lucu banget kalau si Jihoon lagi datang tuh pasti disebutnya dialognya Kim Warden. Jadi kayak ya Allah gitu.
1: Pokoknya I can't wait for him became antagonist.
0: Yeah,
1: masih pelenger apa mukanya dia atau enggak?
0: Gue nonton loh dramanya dia sama sini ya, yang dia kan? Jadi cowok yang menyebalkan.
1: Iya betul.
0: Nyebelin banget karena cowok apaan nih? Lo mau apa enggak? Udah gitu siniannya nungguin.
1: Iya.
0: Untung bukan gue, makanya.
1: Gue udah tinggal sih.
0: Makanya gitu. Sampai gue gini, ini apa karena kita umur ya gitu kan, beda kan gitu. Kan ketika anggapannya kalau umur kita mungkin masih, mungkin pada saat itu kayak sini ya, nih mungkin kita nungguin ya.
1: Kalau gue sih enggak sih.
0: Oh gitu.
1: Kalau enggak.
0: Gue sih enggak tahu sih sebenarnya ya. Males nunggu-nungguin kayak gitu kan sih.
1: Nah kalau lo Generations, drama, kayak drama apa yang lo tunggu-tunggu? Untuk tayangan bulan ini atau bulan depan. Habis ini kita masih bakal bahas beberapa K-drama. So stay tune only at
0: Z99.9 FM playing all the hits. You're my
2: living proof. Hello Indonesia, this is Lullaboy and I'm finally coming back on tour to Jakarta for one night only. On July 18, catch me at the Music Hall for the Hotels and Heartbreaks tour at 8 p.m. Experience an emotional night with all your favorite songs like Shortcut to Heaven, Someone Like You, Life With You, and songs from the new album. Get your tickets now before it's too late at lullaboy.com and I can't wait to see you. Shortcut to Heaven, you're my living proof. Hello Indonesia, this is Lullaboy and I'm finally coming back on tour to Jakarta for one night only. I waited so long, I'll never move on, your love is a shortcut to heaven. On July 18, catch me at the Music Hall for the Hotels and Heartbreaks tour at 8 p.m. Experience an emotional night with all your favorite songs like Shortcut to Heaven, Someone Like You, Life With You, and songs from the new album. Get your tickets now before it's too late at lullaboy.com and I can't wait to see you. Shortcut to
3: Heaven. Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at Z Academy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: playing all the hits. Yora Bun, masih bareng kita.
1: Double A
0: di Sandebak. Ya, minggu-minggu yang bikin ngantuk nih ya.
1: Mm-mm.
0: Besok Senin. Semangat. Ada yang udah mulai sekolah ya?
1: Iya. Masuk ada sekolah tanggal berapa ya?
0: Ada yang 13, ada yang 20, ada yang 14.
1: 14
0: tergantung betul sekolahnya.
1: Tapi
0: lah,
1: kalau Jakarta kayaknya 13 deh, Kak, udah mulai.
0: Ada yang 13 tuh karena MPLS.
1: Betul. Dan semangat ya buat generations yang mau pulang dari luar kota ke Jakarta. Oh my God, lagi puncak macet loh sekarang, tanggal 12.
0: Oh, karena apa nih? Apa karena masih liburan?
1: Iya loh. Jadi sebenarnya hari terakhir liburan kan. Udah iya, nih, iya, arus iya baliknya tuh.
0: Makanya, my gosh. Jadi gimana ya? Ya, sudahlah. Saling ini aja lah ya, support.
1: Betul.
0: Tetap ada tenaga.
1: Iya.
0: Ya, semangat kita semua. Lanjut, kita akan ngebahas K-drama lagi.
1: Yes.
0: Siapa nih?
1: Ada SBS Agent Kim reactivated.
0: Ini heboh banget loh.
1: Iya.
0: Karena salah satu pemainnya itu, yang mana adalah suaminya Yuna di Husband in Action.
1: Yes.
0: Itu dia janji, kalau episode pertamanya ngelewatin 10% atau 13% gitu, dia akan diam selama 13 jam.
1: Iya, iya, iya.
0: Dia
1: iya
0: adalah orang yang susah diem.
1: Fan signing.
0: Iya, itu kayak jam yang, itu kayak gue yang, itu kayak gue disuruh diem. Aduh.
1: Agak unik sih, Kak, sumpah.
0: BTW, nih rekomend aja ya, cuma masih ongoing nih, Generation. Dramanya So In-guk sama Park Ji-hyun yang See You At Work Tomorrow.
1: Oh, yeah, yeah, yeah, yeah.
0: It's very good.
1: Oh, I can't wait for that.
0: Itu, you gotta watch it. Gue aja lagi menyesal ini, sebenarnya nyesel, gak nyesel ya. Nonton ongoing tuh penderitaan, pokoknya mencari inilah masalah buat diri sendiri.
1: Enggak sih gue.
0: Apa nih berikutnya? Wah! Wow, wow, wow, wow. Ini udah kayak, ini mabok visual ya.
1: Mabok visual, mabok A-lister.
0: Si ini jadi ceweknya. Siapa
1: jadi, jadi.
0: Han Sohee. Gile lo, ada Rain, ada Byun Woosok. Wah, gimana nih? Gimana nih? Gak gimana-mana.
1: Oh,
0: ada.
1: Wah, kayaknya seru nih.
0: Iyalah.
1: Kebetulan gue baca webtoon ya, Kak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gue baca webtoon ya, kayak, oke, okay, I can't wait to see this webtoon became a real life action.
0: Berarti ini memang action ya? Action, arahnya tuh apa? Memang action,
1: action
0: pure.
1: Betul.
0: Bukan action komedi.
1: Ada komedi dikit.
0: Ada romansnya juga dikit.
1: Iya, sama si Han.
0: Berarti romansnya hanya selipan ya?
1: Ya, selipan doang lah. Gitu, Generations. And now, we will talking about Oh My Days.
0: Apa?
1: Habis saat ini, Allah masoli ala Sayyidina Muhammad.
0: Aduh.
1: Tuh, aja selingan ya, comebacknya Huta, yaitu Minhyuk B2B bagikan teaser untuk comeback solonya. Dengan merilis single album Temperature pada bulan Juli nanti.
0: Ini ganti
1: nanti
0: nama apa gimana?
1: Emang namanya dia Huta Zone kan?
0: Oh. Gue tuh gak terlalu tahu B2B kecuali kalau mereka error-error juga sama-sama ya.
1: Iya, betul.
0: Dan suaranya bagus-bagus banget.
1: Iya, gak usah ditanya. Bahkan rappernya bagus, Openiel.
0: Iya.
1: Karena kemarin gue nonton mereka di City Camp, oh my God. Pokoknya suara mereka kenalan CD.
0: Oke.
1: And now let's head back to my favorite.
0: Ini gue udah lama gak ngikutin ya.
1: Iya.
0: Karena kalau gue tipikal yang malas make up, guys. Kalau Andri tuh masih rajin dia make up. Kalau gue, aduh gak deh. Mungkin karena lagi-lagi tipikal kulit gue ya.
1: Iya,
0: yang
1: betul
0: mana adalah berminyak, oily, acne prone. Jadi
1: sensitif gak sih, Kakak juga?
0: Termasuk ya? Gitu, termasuk. Jadi maksudnya dalam artian gini, sensitifnya dalam artian kalau misalnya keringetan terus yang kekekep terus itu
1: iya,
0: bisa
1: betul
0: jadi langsung nyebabin jerawat. Gitu. Tapi memang kalau kita kan namanya punya acne prone tuh ya pinter-pinter aja nyari kayak
1: betul
0: penyebabnya tuh apa. Lo tinggal jauhin gitu. Kan ada yang memang ada yang ternyata enggak boleh ketemu dairy product.
1: Betul.
0: Ada yang enggak boleh ketemu gorengan terlalu banyak gitu ya. Memang sesuatu yang berlebihan ya,
1: yes,
0: ini enggak baik.
1: Exact mo.
0: Karena kan kulit lo tuh bersih juga tergantung isi perut lo.
1: Betul.
0: Jangan lupa itu, Generations. Terus gue juga udah nambahin vitamin segala. Jadi gue enggak cuman dari luar,
1: kalo
0: gue minum
1: gue
0: vitamin juga.
1: Lagi nyoba minum ini, Kak. Mana ya?
0: Gue lagi minum Vibrant. Blackmores yang Vibrant.
1: Iya betul.
0: Sama ya.
1: Iya,
0: itu bagus ya. Cuman memang you gotta be ready with the price.
1: Iya.
0: Tapi
1: sih
0: memang ada harga, ada kualitas ya, guys.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Karena memang termasuk dia ngaruh banget ngilangin. Kalau yang bercak hitam tuh PIH, PIA ya? namanya?
1: Aku lupa ya.
0: Nah, jadi tadinya gue nyobain Radiant sekali, terus gue baca dulu, kok ini ada yang baru nih, ada yang Vibrant.
1: Oh, aku yang minum, kalau aku minum yang ini.
0: Nah, beda. Kalau Radiant itu memang untuk anti aging. Kalau Vibrant, lo banyak bercak hitam, terus lo merasa kulit lo kusam, you have to drink this. Jadi lo kebutuhannya apa? Okay. Tapi if you have the money, why not both? Gantian aja, misalnya sehari. Radiant, sehari ya, Vibrant gitu. Jadi ngejaga kekenyalan kulit, anti aging itu si Radiant.
1: Iya,
0: sedangkan kalau Vibrant itu untuk yang memang lo punya banyak bekas hitam, susah hilang, you have to drink this gitu.
1: Kalau gue pakai yang ini juga.
0: Ini kita bukan lagi di endorse ya guys, karena kita pakai nih ya.
1: Betul.
0: Gitu. Dan alhamdulillahnya ngefek.
1: Iya
0: gitu,
1: betul, kan? Sama gue pakai yang ini, yang aktif. Tapi yang aktif, yang ini yang oranye. Sama sebenernya, dulu gue pakai yang hijau awal-awal tuh. Dari zaman
0: ini
1: gue
0: terkenal, yang hijau terkenal nih Nature E yang
1: karena itu jatuhnya starting. Jadi gue minum dari SMP kalau yang hijau.
0: Setahu gue vitamin wanita itu sekarang gak cuman dua ini ya yang terkenal ya. Ada, ya Allah.
1: Cuma dan ada yang sudah muncul juga dong kak. Nih sudah muncul nih
0: vitamin wanita gitu.
1: Menopause?
0: Enggak. Jadi ada tuh merek apa ya, gue lupa.
1: Vitaskin, kalau ini bagus juga sih.
0: Iya itu udah, itu zaman dulu tuh ya. Nih tulisannya Women's.
1: Oh.
0: Gitu, tapi ini gue baru dengar. Dan gue tipikal ya gak berani nyoba-nyoba kecuali ada orang terdekat gue yang kayaknya minum ya, gitu.
1: Kesingat aku, kalau gak salah papa beli yang EVL ini, merek ini EVL. Tapi versi yang buat laki-lakinya.
0: Iya,
1: yang buat
0: soalnya ada yang buat cowok, Nah, gue ini juga belum baca terlalu bagaimana, cuman emang gue udah nonton beberapa orang yang rekomen itu. Dia bilang memang ini khusus yang wanita, memang mungkin kayaknya salah satunya itu kandungannya itu ya itu bikin apa namanya untuk kayak menyehatkan kulit gitu.
1: Betul.
0: Tapi gue nggak tahu ya guys, karena gue nggak pakai. Gue sama Andri pakainya Blackmore.
1: Blackmore sama atau enggak yang tadi tuh Nature E yang aktif yang oranye.
0: Gue Nature E zaman dulu banget, terus nggak ngelanjutin sih.
1: Oh, aku lanjutin. Sama kalau adekku pakai yang white-nya.
0: Ya ampun, gue bahkan pernah minum jamu jerawat namanya.
1: Oh iya, tahu bersih dari kembang gula ya.
0: Iya, pokoknya ada yang domestik tuh yang sampai ngantri nyokap gue dulu tuh pagi-pagi kalau ke domestik suka beliin buat gue.
1: Nah, kalau gue pakai ini dulu dari zaman SMP nih. Gue minum sampai kuliah yang ini yang Nature E yang 100. Nah, sekarang gue yang 300. Oh, kalau adek gue ini, dan ini kata adek gue ngaruh.
0: Oh,
1: karena ini kan ada bekas jerawat ya. Ngaruh, ngilangin. Tapi kalau yang Nature E yang biru ini Generation C, lo sehari minum 2, makanya 32 kapsul kan. Nah, kalau yang 100 sama 300 masih bisa sehari sekali gitu.
0: Okay.
1: Nah, kalau mama yang ini advance. Tapi kayak gue bentar lagi gue beralih ke sini sih kak, karena mengurangi flek juga.
0: Okay.
1: Sama mencegah penuaan dini gitu. Dan
0: jangan bawa nama gue.
1: Dan ini ada hand bodynya kak. Nature E ini sesuai sama ini juga.
0: Iya. Kalau Nature E kan memang udah dari zaman dulu ya, gitu kan.
1: Baru diomongin.
0: Ini kita nggak lagi-lagi kita nggak lagi di endorse ya guys.
1: Betul.
0: Hanya based on our experience. Experience kali ya.
1: Tadi kan udah dari dalam. Kan dari luar.
0: Nah, dari luar ini make up kali. Ini memang percantik.
1: Yes. Nah, salah satu tren yang lagi dibicarain, lagi hot topic gitu ya. Itu blurred lips yang kayak hasil digigit dengan gradasinya itu lembut. Jadi bukan, kan pas dulu kan garis bibir itu kelihatan tegas ya. Kalau sekarang kayak blurred lips dan warna-warna yang populer. Ada cherry red, berry, soft coral, mauve pink.
0: Setahu gue pun cara pakainya juga gak kayak lipstick begitu aja.
1: Iya, kan pakai di tengah tapi di blur di pinggir.
0: Iya, lo gitu. Harus antara pakai tangan atau gitu. Lo punya brush. Pakai brush.
1: Yang silikon bagus loh Generations.
0: Aduh, oh. Yang silikon.
1: Yang bersilikon yang already told you. Nah, kayaknya ada warna gue di sini cherry red gitu sama mauve pink.
0: Okay. Angkat tangan buat yang males macam-macam ya, saya.
1: Sama
0: gue tuh males banget ya pakai, maksudnya untuk karena kan gue harus tipikal yang sat-sat ya gitu. Secara kegiatan gue cukup banyak. Jadi kayak gue mau coba sih, cuman kalau untuk hari-hari no thank you gitu.
1: Bahkan mungkin, tadi gue pakai kemarin aja yang pas interview Abi kemarin kan kita. I try blurred lips. Gitu. Sama gue pengen nyoba under eye blush sih kak. Tapi ntar gue takutnya kalau under eye blush gue kayak habis kena tonjok gitu. Karena warna-warnanya lavender kak.
0: Oh, okay.
1: Gue takut ntar kayak mata gue habis kena bogem dari siapa gitu. Tapi emang kayak lagi ngetrend gitu dan lucu, bagus gitu loh. Mirip apa sih namanya? Trend makeup Jepang Gyaru, Gyari gitu. Gitu. Tapi kalau Egyosal gue pernah pakai jadi kayak orang kurang tidur. Tapi Egyosal bisa asalkan kalau gue ya pakai eyeshadow yang sama kayak atas mata ini, kelopak. Ntar di bawah mata. Okay. Tapi bukan beneran kayak lemak itu, enggak, literally on the waterline. Kayak sekarang nih gue pakai kayak gini nih. Jadi biar kelihatan atas sama bawah nyatu gitu loh. Tapi kalau sisanya Egyosal no. Sama emang dari dulu gue pakai ini, soft straight brows. Okay. Jadi maksudnya soft straight brows itu kayak lurus gitu loh, lurus agak fluffy. Nah biasanya di achieve pakai brow cara.
0: Waduh,
1: gitu.
0: Pokoknya kalau Andri mah lengkap dah, gue mah makasih.
1: Pokoknya kalau brow, sekarang gue lagi nyari lokal. Ada merek ya sekitar. Kalau Zenation tanya nyokap lo ya, merek Ines.
0: Oh iya dong.
1: Ada yang warna blonde ya, gue beli warna blonde ya.
0: Suka Ines itu ya itu eyeshadownya.
1: Iya eyeshadow bagus banget.
0: Gitu. Gila lu, eyeshadownya dia tuh, lu kalau ngambil ya,
1: iya,
0: jangan kebanyakan guys.
1: Jangan, karena dia pigmented.
0: Iya.
1: Sepigmented
0: itu. Pokoknya dia packaging boleh jadul,
1: tapi
0: kualitasnya
1: Viva juga. Bahkan sekarang Viva ngeluarin apa? Cushion.
0: Wow, kalau gue Viva masih pakai ininya aja.
1: Eyebrownya.
0: Iya, dari gitu dulu sih.
1: Dan habis ini kita masih bakal bahas beberapa skincare routine yang lagi
0: masih happening. Ya.
1: Yes. So, stay tune only at
0: Zina Jalan Panen FM, playing all the hits. Shoo.
2: All the hits. Z 99.9.

0: yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9. All the hits, Z 99.9.

0: FM playing all the hits. Yorobun masih bareng kita Double A. Andini and
1: Andrilin
0: masih di Sandebak ya, menemani malam Senin. Udah. Yang penting bukan malam Jumat sih.
1: Jangan, jangan kak. Aduh, bahaya sekali.
0: Iya, karena gue juga kalau siarannya malam Jumat, gue gak ikutan kalau ngebahasin horor. Makasih ya gitu. Bukan masalah waktunya.
1: Ini bahas horor kita
0: kapan? Aduh, makasih deh.
1: Berita-berita horor dari Korea gitu. Ini lucu.
0: Tapi kita kayaknya kapan-kapan harus membahas perjepangan aja kali ya.
1: Iya.
0: Udah lama gak membahas perjepangan ya.
1: Iya, kayaknya nanti jangan di sini deh, di OSS-nya lucu deh.
0: Boleh. Ya udahlah. Gitu. Sekarang lanjut lagi dulu nih. Kita masih tentang K-beauty.
1: Yasu. Otika nih.
0: Kan hilangkan catatannya.
1: Cekaman. Oke.
0: Ini sekarang tentang skincare ya.
1: Yes.
0: Gue tuh sebenarnya masih bingung dengan fungsinya. Bukan fungsi kali ya. Ya fungsi sih, mungkin lebih ke fungsi dengan PDRN. Jadi gue tuh belum banyak nyari tahu PDRN itu sama retinol bagusan mana sebenarnya.
1: Nih? Salmon DNA.
0: Ya, berarti kan fungsinya sebenarnya berbeda kan?
1: Mm-mm.
0: Jadi anggapannya kalau lo punya budget lebih,
1: mm-mm,
0: retinol iya, PDRN juga gitu.
1: Mm-mm. Tunggu bentar.
0: Soalnya apa ya? Kayak gue sampai gini, gila lo, ini muka cuma satu, serum banyak banget gitu kan? Bingung gitu kan? Sedangkan kita juga sebenarnya harus ada apa tuh? Yang cycle di mana si kulit kita itu harus istirahat kan, nah, dari
1: ini generation. Kalau yang bertanya apa sih bedanya PDRN dan retinol?
0: Mm-hmm.
1: PDNA, PDRN, and retinol itu sama-sama sering dipakai dalam skincare anti aging. Tapi kerjanya sangat berbeda. Sederhananya nih, kalau PDRN itu fokus untuk memperbaiki kulit, sedangkan retinol fokus untuk mempercepat regenerasi kulit.
0: Mm-hmm.
1: Nah, PDRN membantu memperbaiki dan meregenerasi kulit yang rusak, mm-hmm, menenangkan kulit dan mengurangi kemerahan.
0: Mm-hmm.
1: Cocok untuk kulit sensitif atau skin barrier yang sedang rusak. Efeknya cenderung lebih lembut dan aman digunakan pagi atau malam. Tetap pakai sunscreen di pagi hari, jangan lupa generations. Mm-hmm. Nah, kalau retinol mempercepat pergantian sel kulit, merangsang produksi kolagen yang merekrutan, bisa menyebabkan iritasi, kering, dan purging di awal pemakaian. Hasil lebih cepat terlihat dari tekstur dan jerawat tapi butuh adaptasi. Sebaiknya digunakan pada malam hari di generations karena lebih sensitif terhadap sinar UV. Gitu.
0: Jadi sebenarnya ada perbedaan ya.
1: Betul.
0: Tapi ada persamaannya juga.
1: Betul.
0: Yang mana buat anti-aging gitu ya.
1: Betul.
0: Iya kan? Ya berarti silakan aja sih masing-masing,
1: iya,
0: gitu ya. Boleh milih salah satu berarti sebenarnya ya.
1: Bisa sih. Nah, kalau misalnya
0: ini kan ada nih.
1: Iya kan? Kalau generation skin barrier-nya sedang rusak, kulit sensitif, dan ingin fokus hidrasi dan perbaikan kulit, PDRN lebih cocok.
0: Oke.
1: Tapi kalau targetnya itu anti-aging, mengurangi kerutan, bekas jerawat, atau memperbaiki tekstur kulit, retinol umumnya lebih efektif karena didukung bukti ilmiah lebih kuat dan untuk tujuan tersebut.
0: Oke. Oh, gitu. Bahkan boleh dikombinasiin, tapi ini lo bener-bener harus cari,
1: biasanya baca-baca
0: dulu
1: ya,
0: review dulu
1: harus
0: ya.
1: Harus riset dulu.
0: Ini sih based on AI, ya ngomongnya boleh.
1: Boleh. Kalau malam, retinol pelembab produk PDRN,
0: mm-hmm,
1: jika formulasinya memang dirancang untuk dipadukan.
0: Oke, okay, berarti balik ke formulasinya.
1: Betul. Hari tanpa retinol fokus pada PDRN untuk membantu menenangkan dan memperbaiki kulit.
0: Mm.
1: Kalau lo nih generations baru mulai pakai retinol, gunainnya 2-3 kali seminggu terlebih dahulu. Lalu tingkatkan frekuensi secara bertahap kalau kulit sudah beradaptasi. And don't forget, pakai SPF 30 atau 50 PA plus karena retinol
0: besoknya
1: membuat kulit
0: ya
1: lebih sensitif terhadap sinar matahari.
0: Iya. Andri udah pakai, karena gue udah pakai kalau retinol.
1: Yes.
0: Iya, kalau retinol gue pakai Skin Chonsa. Dulu ngomongnya Skin Chonsa ya, sekarang Skin 1004.
1: Yes.
0: Gue pakai retinolnya.
1: Betul.
0: Dan itu buat yang pakai dan yang mau pakai, saran gue adalah lo pakai sandwich method dulu.
1: Iya,
0: yaitu
1: betul.
0: Pelembab retinol, pelembab
1: betul
0: lagi.
1: Betul.
0: Nanti kalau misalnya udah berapa kali coba, dan itu hanya boleh seminggu sekali ya,
1: yeah,
0: kalau lo baru pertama kali nyoba. Seminggu sekali, terus ternyata okay, tidak kemerahan, tidak apa-apa. Oh, by the way, intermezzo dikit, si retinolnya Skin 1004 itu, dia ada berasa kayak ditusuk memang.
1: Oh iya, betul.
0: Kayak
1: L formula dong ya?
0: Iya, kayak L formula peelingnya kali ya? Apanya ya? Gue gak tahu. Nah, pokoknya dari kayak ditusuk ke sepiking, jadi kayak lo berasa di facial.
1: Gitu.
0: Kayak berasa lagi di facial gitu.
1: Nah. Oh, sama kayaknya ini deh. Kayak aku pernah pakai apa namanya? Merek
0: Avo Avoskin. Ya memang dia Avoskin kan juga salah satu lokal produk.
1: Aku pakai ini
0: ya. Iya.
1: Jadi gue pakai yang Avoskin yang warna coklat generations.
0: Oh, by the way, lo juga harus riset tingkat retinolnya itu berapa. Oh,
1: betul.
0: Karena kalau lo pemula itu hanya boleh maksimal 3% kalau nggak salah ya.
1: Betul.
0: Malah lebih bagus lagi kalau memang lo pemula yang 1%. Gitu. Coba kita lihat deh kalau Skin 1004 tuh berapa ya? Pokoknya gue ini beli si Retinol Skin 1004 ini udah hasil dari riset. Karena kulit gue lagi-lagi adalah sensitif, oily, acne prone ya.
1: 0,2.
0: Nah, ini kan. Makanya gue pilih si Retinol ini. Betul. Karena dia di bawah 0,3 lah ya, gitu. Pokoknya paling tinggi 0,3 kalau buat pemula ya.
1: Buat pemula ya.
0: Nanti kalau misalnya kulit lo ternyata oke, lo bisa naik tuh. Setahu gue soalnya Avoskin tuh berapa tuh, Ndri? Setahu gue tuh dia ada 0,5 apa 0,3 gitu.
1: Ini berapa nih? Aku gak tahu. Ini sih Miraculous.
0: Gak ada di ini aja kali.
1: Omong-omong masih boleh. Oh, oke. Okay. Aish. Maaf.
0: Tapi ya itu ya, retinol tuh memang jangan, lo kalau masih muda jangan pakai dulu. Retinol itu adalah 30 ke atas, Andri ya. Kayaknya 30 ke atas deh.
1: 28 itu, sih bisa
0: ya,
1: sih.
0: Ya boleh lah.
1: Karena gitu, mulai-mulai isanya begitulah ya.
0: Iya, tapi ya itu pakainya masih seminggu sekali. Kalau mungkin misalnya lo udah 35, mungkin boleh seminggu dua kali, seminggu tiga kali, go ahead gitu. Berapa persen? Enggak, itu ini kita nyari.
1: Nah, 0,09
0: lebih tinggi.
1: Aktosom
0: lebih rendah dong.
1: Iya,
0: daripada.
1: 0, tapi lumayan kan gue pakai tuh cikit-cikit.
0: Iya, nggak cuma sih. Gue tanya retinolnya dia berapa. Nanti deh kita ini ya, generation.
1: Tapi retinol yang mengandung 0,09 aktif retinol.
0: Oke.
1: Nah, ada
0: pokoknya
1: dua, ada
0: cari-cari aja lah generation
1: betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Harus riset dulu, terus disesuaikan dengan jenis kulit lo.
1: Iya.
0: Pokoknya kalau retinol, tapi apapun itu retinolnya jangan lupa kalau lo baru pertama kali pakainya adalah dengan sandwich method.
1: Betul. Kalau gue gitu. Nah, kalau gue pakai itu face oil kalau gue.
0: Oke.
1: Tergantung kebutuhan kulit juga sih sebenarnya.
0: Iya. Itu sih kalau lo pengen cekit-cekit itu berasa.
1: Avoskin ada dua, ada yang ini sama yang warna hijau.
0: Iya, lumayan loh. Gue kalau lagi ngajar suka dikira umurnya 20-an. Gue sampai capek ngomongnya, mohon maaf. Saya sudah mau 40.
1: Nah, tapi kalau ini pakai ini kak, lactic acid. Jadi lebih soft daripada yang coklat tadi. Gitu, ini aman sih.
0: Masalahnya Skin 1004 itu isinya banyak benar.
1: Iya betul.
0: Iya kan? Betul. Kita kan jarang ya pakai retinol tuh, hampir setiap hari kan jarang ya. Pasti kita gantian sama serum yang lain.
1: Betul.
0: Jadi ini wah, habisnya lumayan lama ini.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Dan juga sekarang itu sekarang udah banyak banget namanya skincare makeup hybrid. Ya kan?
0: Okay.
1: Cushionnya ada peptide, highlighter yang ada hyaluronic acid, bahkan lip tint yang ada ceramide.
0: Iya.
1: Dan juga sekarang minimal rutin. Kalau dulu kan 10 step ya. Sekarang disederhanain jadi 4-6 produk.
0: Ini sebenarnya adalah apa ya? Kalau 4-6 produk ini adalah bahkan 4 doang ya sebenarnya.
1: Iya, ada 4.
0: Itu adalah memang regimennya kok kulit yang tipikalnya kayak gue.
1: Iya.
0: Jadi kalau lo oily, acne prone, sensitive tidak boleh pakai banyak-banyak.
1: Betul.
0: Iya. Bener-bener hanya basic, bukan basic skincare, malah memang itu basic skincare plus tambahan serum kali
1: serum,
0: ya
1: betul.
0: Gitu. Hanya nambahnya serum kali.
1: Kalau gue cuci muka. Kalau misalnya habis pakai makeup ya. Cleansing, cleansernya ada double cleansing kalau gue. Cleansing oil sama sabun. Kalau bisa pakai toner. Kalau ingat pakai serum pakai, habis itu pakai pelembab.
0: Oke.
1: Okay. Udah gitu doang. Sama pakai lip balm.
0: Silakan aja sih, cuman kalau saran gue if you have oily skin,
1: iya,
0: jangan banyak-banyak.
1: Karena nanti kulitnya enggak bisa nafas.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Kalau lo ngerasa kulit lo lagi kering banget ya,
1: betul,
0: cukup moisturizer aja.
1: Yes, betul.
0: Karena kita juga sebenarnya kulit berminyak tuh bisa berasa kering.
1: Iya.
0: Cuman jangan jadi dipakein banyak-banyak juga.
1: Iya,
0: gitu.
1: Bisa juga kering dari dalam karena kita kurang minum air putih.
0: Betul.
1: Kurang hidrasi gitu.
0: Iya.
1: Dan sekarang glass skin, healthy skin.
0: Iya.
1: Sehat, lembab, skin barrier bagus dan glowy alami, bukan berminyak.
0: Tapi ada ya yang mukanya healthy skin tapi tidak glass skin.
1: Iya.
0: Jadi lebih ke matte modelnya, matte.
1: Kayak velvet.
0: Iya.
1: Iya, kayak Marilyn Monroe tuh.
0: Iya, jadi bukan glass skin yang sampai kalau kena
1: glowy
0: cahaya tuh gimana.
1: Mantul gitu ya.
0: Orang Korea gitu ya. Ada Indonesia yang modelnya glass, matte gitu ya. Atau mungkin tipikal, mungkin ada yang tipikal kulitnya bule, jadi healthy skin tapi bersih sehat gitu loh, nah. Tapi nggak glowy, bukan yang glowy kena wah gimana gitu kan. Nah, apalagi nih yang terakhir nih,
1: yang terakhir warna makeup favorite 2026.
0: Wah, apa
1: ada
0: nih?
1: 6 strawberry milk pink, lavender glaze, peach beige, rosy brown, soft mocha, and cherry lips. Kayaknya yang aman gue pakai ya, rosy brown, cherry lips, udah.
0: Bukannya kita sama,
1: sama
0: ya
1: sebenarnya? Sama peach beige sih, tiga warna ini sih.
0: Kita bukannya sama sebenarnya ya, kalau warna lipstick bisa sama gak sih?
1: Bisa sih kayaknya.
0: Gue gak tahu, soalnya pokoknya gue kalau yang terlalu pink gue juga gak bisa.
1: Rosy brown bagus sih. Kayak kalau rosy brown itu miripnya
0: tapi
1: ini.
0: Tapi rosy brown itu kan berarti memang pink kecoklatan.
1: Iya, pink kecoklatan. Nah, gue suka kayak gitu.
0: Masalahnya karena coklatnya itu jadi cocok nih di tipe kulit gue. Apa sih? Gue aja gak tahu loh. Gue tuh lupa mulu. Gue tuh apa?
1: Warm. Skin tone-nya.
0: Warm undertone. Apa?
1: Kemarin kan netral.
0: Netral. Guys, mohon maaf. Gue tuh gak perhatiin gitu-gitu.
1: Kayak warm deh, kakak warm deh.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
0: Entahlah.
1: Gitu lah. Pokoknya kita bakal bahas-bahas lagi di Sunday Box selanjutnya.
0: Wow.
1: Oke, okay. Insya Allah. Insyaallah ada Sunday Box selanjutnya. So, thank you so much. Pokoknya intinya ya, kesimpulannya ya, K-Beauty 2026 itu konsep tuh healthy, soft, and functional beauty.
0: Iya.
1: Jangan lupa tetap minum vitamin juga, hidrasi yang cukup, makan makanan yang jangan berlebihan juga, berminyak, merokok, dan minum minuman.
0: Dan tadi sebenarnya ada satu hal yang harus digarisbawahi adalah, jadi sekarang pemakaian produk pun juga lebih minimalis.
1: Iya.
0: Yang penting secukupnya.
1: Fungsional.
0: Iya, itu fungsionalnya itu.
1: Begitu generation. So,
0: oh my god, it's time to say goodbye.
1: It's time for us for take off from Sunday Box.
0: Oh my god.
1: So fast.
0: Kita udah ngobrolin macam-macam loh. Yeah,
1: drama.
0: Dari K-pop, K-drama, yes, K-beauty. Yeah, wow.
1: So, thank you so much, generation.
0: Thank you, Yorabu.
1: Yes. Yaudah, nemenin kita. Dari jam 6 sampai jam 8 udah nemenin kita cuap-cuap. It's time for both of us take off. Andilin take off.
0: Bye-bye, Andilin take off. See you again.
1: Bye.
2: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua, agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: kebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

Z99.9.

0: Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya. Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Dasar cupu.
1: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

0: Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: All the hits. All the hits. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Eh, sini lo.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lo.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap

0: korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9.

0: Catch Z 99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Kids. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. 3. Usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser?
5: Dim, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

0: Kami?
1: Ketombe basah on.
2: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
1: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
2: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one-on-one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
3: Wow.
2: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1

5 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

Z 99.9. Z 99.9.

0: to Z 99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini, gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep,
1: Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting.
0: Z99.9. That's in the vibe.
4: Hold up.

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang dengar malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.